0: Ya buat telinga aja, bisa yeah. dipakai mata, bisa dipakai gitu. Jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata, udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh? Enggak sakit mata lagi?
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Iya. Begitulah Mbak Raya, pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Asik, kita di pantai. Panas tahu.
1: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
1: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.

0: habis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
2: Semua suka just jus.
4: Dari Wingsford.
5: Neng Mas Abang Sayang, si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Ampus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: 105,4 FM 100% dan ke Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
3: Wah, kok bisa?
2: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
3: Wah, Broko banget.
2: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
3: Oh iya? Gimana tuh?
2: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
3: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
2: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
3: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
2: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
3: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
2: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
4: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
5: Hah, sepi dah.
6: Iya, iya.
7: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
8: Woi, ada Neng Wika.
7: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
6: Aromanya.
7: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
8: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
7: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin pul.
7: Iya dong, fantastis.
8: Siap, cantik.
6: Aceh.
8: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
7: Iya kan?
8: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
7: Jelas, irit lagi.
6: Wika, nambah lagi ya.
7: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
9: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Himani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Tuh, jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menangkem sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
9: Kita tanya masternya.
10: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
11: Chef Devina, apa yang bikin beda?
10: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
9: Oh iya.
10: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
11: Mau dong, Chef?
10: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
11: Minyak pipi dan kenyal.
9: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
10: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
11: Sedap.
10: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
11: Yes, Chef.
12: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: 105,4 FM 100% dari Indonesia.
3: Halo, para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: kemudian varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Pada

0: semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Ma, tahu nggak Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
3: Wah, kok bisa?
2: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
3: Wah, Broko banget.
2: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
3: Oh iya? Gimana tuh?
2: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
3: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
2: Ya infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
3: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
2: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
3: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
2: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
4: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gua lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gua lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lu kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget. Gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: 105,4 FM.
5: 100% Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
4: Pakai Royal Hijab Sachet 1000. Oh, ada nggak?
5: Di toko saya? Ada dong.
4: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Sachet 1000.
5: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
4: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Sachet 1000 makin cuan.
5: Promonya banyak.
4: Wah, promo apa aja?
5: Kalau beli Royal Hijab Sachet 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
4: Hah? Terus?
6: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
4: Wah, mau.
6: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab poninya awet.
5: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
4: Yang jual untungnya melimpah.
5: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6 gratis 1. Beli satu renceng gratis.

0: break dulu yuk.
1: Laper. Habis latihan dance, enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, Glure, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avandi.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm.

0: patuhi rambu dan tertib di jalan.
1: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita nggak jujur, lama-lama orang juga nggak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar nggak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawabambu Burak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: udah sekarang udah enak. Kemarin ngasih kemarin ya, dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal. Gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu mini Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cibade Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Ibu cantik, bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
3: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
3: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
3: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
3: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
3: Hah? Terus-terus? Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
4: Wah, mau.
3: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
3: Yang jual untungnya melimpah.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
4: Shh, pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya.
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minya pipih dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.
5: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
10: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wingscare.
11: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia.

0: Kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Lombok, Jakarta.
4: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
5: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
4: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
5: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
4: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
6: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
4: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CB.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: sepeda.
1: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Aromanya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
2: Iya dong, fantastis.
0: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Hai. Sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget.
5: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care. CBB Radio 105,4.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga, gimana dong?
1: Ah, tenang aja, ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Kera tuyul.
3: Oh my god.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB 105,4.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarmmu. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi pantang radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lo ambil handphonenya. Ntar kan lo kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lo. Ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lo udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lo udah hancur?
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Gureng Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak. Tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
3: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
2: 130
3: per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana?
2: Sekarang enggak, enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Mojok nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08-108-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
5: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
6: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
5: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
6: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
5: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean Rp1.000. Tebar wangi dan kelembutan.
7: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean Rp1.000. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
5: Ibu-ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu, ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja nggak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total

0: agar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal

0: break dulu yuk.
1: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
0: Minya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah bener, rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk gue, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Abang sayang sejengkal siar, hayo siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Asik, kita di pantai coy.
2: Yoi.
1: Aduh, panas tahu.
2: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
2: Eh, salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.

0: kelapa mudanya, real cuy.
1: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
4: Dari Wingsford.
5: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisi ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
10: Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
10: Pedesnya juga bisa milih loh.
7: So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
9: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
10: Laksanya senagi itu woy.
9: Dari Wingsford.
11: Yo, Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar. Dengerin terus Radio CBB.

Lantas Abang Sayang Sejango Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Nih sobat sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up. From my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh iya.
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minya pipih dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
3: Bu Nana.
6: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
8: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
10: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avandi.

0: break dulu yuk. Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
0: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
0: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
2: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy.
3: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
0: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.

0: podcast Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, memanis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
1: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tapi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Dengerin terus 105,4 CDBFM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut 80.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B

0: kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
1: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
0: Lari aja yuk. Satu, dua.
1: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
0: Lah, bukannya lo kesurupan?
1: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
0: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi biar kita goyang bareng.
1: Goyang sejangkau siar,

0: sem bebê.
1: Dipilih.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk kita goyang sama

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nemani sabang sayang sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari yang cerah ini, Nemani sabang sayang bakal ditemenin sama Bang Revan nih. Yang pastinya digoyang seksi, hayo siapa takut sampai jam 6 sore nanti.

0: dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang digoyang seksi ini. Neng Manis Abang Sayang nanti bisa request dan salam-salam ya. Dan gak cuma itu nih, Neng Manis Abang Sayang juga bisa nih, Abang Neva nanti bakal kasih informasi atau tips menarik nih buat Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar. 8 menit aja nih meluncur dari jam 1 ya. Sudah waktunya request buat Neng Manis Abang Sayang. Yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut? Bang Revan, selamat siang.
0: Gak takut ah. Gimana kabar nih Bang Pandu?
1: Alhamdulillah masih semangat karena sedang puasa tarwiyah.
0: Oh, Bang Pandu puasa hari ini?
1: Puasa tarwiyah hari ini Bang Reva.
0: Alhamdulillah. Udah hari keberapa nih Bang Pandu?
1: Ini kalau puasa Zulhijjahnya ini udah hari ketiga nih. Dua puasa Zulhijjah, satu puasa tarwiyah.
0: Nah ini cuacanya di Gandaria. Cuacanya di Gandaria gimana?
1: Mendung, mendung, kayaknya mau hujan gede lagi nih. Waduh, Bang Revan, mendung nih, Bang Revan.
0: Wah, nanti bisa mendung, geser ke sini mendung, nih mendungnya mendung. Nih.
1: Iya, bisa banyak petir nih. Waduh, kayaknya nih.
0: Jangan
1: sampai lah. Iya, pokoknya buat saya mau salam-salam dulu tuh buat Mas Hadi dan Mas Basri. Selamat menikmati oleh-oleh dari Jogja. Bakpia, ih nyaman banget tuh. Makan bakpia berdua tuh.
0: Wih, enak banget tuh ya. Enak banget tuh ya.
1: Enak banget tuh bakpia. Bakpia namanya bakpia juara satu. Wah, khas banget itu.
0: Wih, mantap.
1: Bahkan kan sekarang kata Zaza sedang nikmatin bakpia Ovaltine by juara satu.
0: Oke, ini Bang Pandu mau request apa?
1: Saya mau requestnya itu mendung tanpa udan. Mendung. Pas banget ini dengan cuacanya. Mendung tanpa udan.
0: Mendung tanpa udan, siap. Oke, siap, nanti diputerin sama Bang Revan ya.
1: Pokoknya selamat menikmati bakpia Mas Hadi, Mas Basri.
0: Wah, udah habis kayaknya bakpianya.
1: Udah habis kayaknya. Nanti kalau mau beli lagi bilang sama Pak Rama lah.
0: Oke, siap.
1: Pak Rama
0: nanti tinggal bilang Pak Rama aja.
1: Siap aja. Dan spesialnya buat Mas Fati yang tadi ngorok tidur, datang tetangga yang tertutup yaitu Alfa.
0: Oke, siap. Terima kasih tertutup ya Bapak sosialnya. Ya.
1: Itu saja Mas Revan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bang Pandu nih yang request ya. Buat yang manis Abang Sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gue yang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah, gimana kabar nih Bang Saifuddin?
2: Alhamdulillah Bang Revan. Bang Revan gimana nih?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Cuacanya di rumah gimana nih Bang Saifuddin?
2: Ya mendung gitu ya Bang Revan. Sama.
0: Mendung ya, banyak yang mendung nih.
2: Iya.
0: Kayaknya nih Jakarta Barat OTW mendung juga kayaknya nih ya.
2: Iya.
0: Oke, ini Bang Saifuddin mau request apa?
2: Kau Hina Diriku ya.
0: Kau Hina Diriku dari siapa?
2: Ayah almarhum Maggie Z ya.
0: Maggie Z, oke siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
2: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih Manis Abang Sayang nih, hari ini tuh hari Senin ya, langkah yang ke-25 di bulan Mei 2026. Wah, sudah mau mendekati Idul Adha nih ya, 2 hari lagi. Jadi buat yang Manis Abang Sayang yang masih puasa hari ini, semangat puasanya ya, karena sebentar lagi. Jadi pahalanya semoga pahala puasanya diterima ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang Manis Abang Sayang ya. Ada Mendung Tanpa Udan nih dari Yeni Inka. Buat yang Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hai siapa takut.

Tenis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, minum manis abang sayang, gak pakai lama, kita rutin.

0: cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah bener, rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
3: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk gurih, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas, yum-yum minyak asik abis, pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.

0: kosong Royal Hijab saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Trek ke penjuru Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manesa Bang Sains Jangkau Siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayu siapa takut. Sudah jam 1 lewat 32 menit, waktu publik siar masih sama ya. Masih waktunya request nih, buat Neng Manesa Bang Sayang yang mau request boleh banget nih. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo. Halo, goyang seksi. Halo, goyang seksi.
1: Ya, siapa takut?
0: Gak takut. Ah, wah ini ngomong sendiri, jawab sendiri ya.
1: Gimana kabar Bang Revan?
0: Alhamdulillah sehat. Erna gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah lagi lemes.
0: Waduh, lemes kenapa puasa?
1: Ya gitu dah.
0: Ya gitu dah. Semangat dong, semangat. Iya nih, biar semangat mau diputerin lagu apa?
1: Lagu untukmu, Elvi Sukaisi.
0: Untukmu?
1: Lagu.
0: Oh, ada lagunya, lagu untukmu. Emang ya. Untuk siapa sih lagunya?
1: Oh, Nana yang di kampung baru.
0: Yang di kampung baru, siapa yang di kampung baru?
1: BP, Bang Revan.
0: BP, tapi bukan Bambang Pamungkas ya?
1: Bukan dong.
0: Ah, oh, bukan. Kirain.
1: Spesial ini BP-nya.
0: Ini mah lagu untukmu adanya dari Yunita Ababil, bukan Elvi.
1: Ya, enggak ada ya.
0: Adanya Yunita Ababil.
1: Ya, enggak mau ala Yunita Ababil.
0: Muksin Alatas.
1: Ini aja dah.
0: Apa?
1: Bisikan Rindu Elvi ada enggak?
0: Bisikan Rindu. Bisikan Rindu. Kalau nggak ada, ini Elvinya suruh nyanyi dulu, biar ada.
1: Elvinya siapa?
0: Iya, Elvi Sukaisi. Iya, makanya nyanyi dulu, biar ada. Nah, udah ada nih, Bisikan Rindu.
1: Ada.
0: Dah.
1: Feel ya, buat Bang Penyok, sehat selalu aja.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Revan, makasih waktunya, sehat selalu juga.
0: Amin, siap.
1: Pamit ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Erna nih yang request ya. Buat yang manis abang saya yang mau request juga nih, masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut. Ah, gimana kabar nih Neng Lasmi nih?
2: Ambil baik.
0: Alhamdulillah. Cuacanya di rumah gimana nih?
2: Mendung-mendung.
0: Waduh, ini kayaknya mendungnya mau geser ke Jakarta Barat nih sebentar lagi ya.
2: Iya, ini mendung.
0: Tapi nggak hujan ya?
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Yaudah, ini mau request apa?
2: Mirnawati.
0: Apa judulnya?
2: Fitnah.
0: Fitnah dari Mirnawati. Sebentar, dicariin dulu nih. Fitnahnya. Ini oke okay, nih Mirnawati. Oke okay, ada nih ya.
2: Ada, terima kasih Bang Revan ya.
0: Iya sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Neng Manis Abang Sayang, Bang Revan mau ngasih tahu nih buat Neng Manis Abang Sayang, kalau nanti di jam 3 itu bakal ada Quiz Royal by Soklin nih. Quiz Royal Hijab by Soklin ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang mau ikutan nih, bisa nih Neng Manis Abang Sayang daftarkan dirinya Neng Manis Abang Sayang di WA-nya CBB di 0895-2010-54. Nah, nanti yang udah daftar itu Abang Revan bakal pilih 3 orang secara acak. Kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang beruntung tuh, 3 orang yang beruntung, nanti Abang Revan bakal kasih pertanyaan. Nah, kalau misalnya pertanyaannya benar, 3-3-nya, nanti Abang Revan bakal pilih salah satunya nih untuk mendapatkan hadiah uang tunai nih dari Royal by Soklin ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang yang mau ikutan bisa nih dari sekarang daftarkan dirinya ya. Bilang aja ketik nama Neng Manis Abang Sayang mau ikutan acara Quiz Royal by Soklin nih ya. Yang mau ikutan bisa nih di 0895-2010-54 ya. Oke. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar ya. Ada Bisikan Rindu nih dari Elvi Sukaisi. Buat Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Risa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Lembut, Jakarta.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
6: Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara.
5: Pedesnya juga bisa milih loh.
6: So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
5: Cari Wingsuit.
7: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya bekas 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.

0: nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130 per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu dari Bulkman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji Peng nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Nemani Sabang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105.4 CPB Bandar Kangkung, Jakarta.

0: Kompas CBB Bandar Langdut Jakarta 100% Langdut Indonesia. Neng manis abang saya Jako Siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Digo yang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 1 lewat 57 menit waktu beli siar nih, neng manis abang sayang. Masih sama ya, masih waktunya request nih. Buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget nih ya, di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Halo.
1: Assalamualaikum Bang Repan.
0: Waalaikumsalam, gue yang seksi.
1: Ayo siapa takut.
0: Gak takut ah, gimana kabarnya nih Neng Martini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cuacanya di rumah gimana?
1: Mendung-mendung.
0: Oh mendung, sama nih di sini mendung juga nih. Mau request apa nih Neng Martini?
1: Itu udah di setel barusan ya.
0: Iya udah.
1: Kalau enggak, Isdalia kan tatapan anak tiri.
0: Tatapan anak tiri?
1: Ya.
0: Sebentar, dicariin dulu ya. Tatapan anak tiri ya. Enggak ada nih, tatapan anak tiri, enggak ada. Halo? Halo? Wah, putus-putus nih jaringannya, sinyalnya. Halo? Wah terputus nih Neng Martini ya. Jadi buat yang Martini, Neng Martini nih diketik aja judulnya apa, soalnya ini terputus teleponnya. Buat yang manis abang sayang yang mau request juga masih boleh nih, satu penelpon lagi nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Oke sebentar ya Neng manis abang sayang ya, ini gak bisa diangkat nih. Sebentar. Nah, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo siapa takut?
0: Gak takut ah, gimana kabar nih Murna?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Cuacanya di rumah gimana nih Murna?
2: Mendung.
0: Mendung. Sama nih, wakilnya ini yeah. Mendung semua ya.
2: Iya, kan kemarinnya hujan seharian iya sampai tuh, malam.
0: Dari pagi sampai malam full hujan di Jakarta juga.
2: Iya. Okay. Rata sih semua.
0: Murna mau request apa?
2: Kulon pun hujan.
0: Murna mau request apa?
2: Request lagunya Digilir Cinta.
0: Digilir Cinta dari siapa?
2: Ya enggak tahu penyanyi nama, tapi tahunya cuma judulnya doang Digilir Cinta.
0: Yaudah, nanti Abang Revan puterin lagunya ya. Digilir
2: Oke,
0: Cinta
2: Abang
0: ya.
2: Oke, Abang Revan. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat yang manis Abang Sayang, Abang Revan mau ingetin lagi nih. Kalau nanti di jam 3 itu bakal ada kuis ya, yang manis Abang Sayang. Kuis bersama Royal Hijab Saset 1000 nih by Sokli nih, nanti Neng Manis Abang Sayang ya di jam 3 siang. Jadi Neng Manis Abang Sayang bisa nih daftar dulu nih dari sekarang. Jadi Neng Manis Abang Sayang daftarnya caranya itu ketik aja Royal Hijab Saset 1000 terus pasti nama Neng Manis Abang Sayang terus pasti alamatnya. Nanti Abang Revan bakal pilih 3 orang nih secara acak buat Abang Revan telepon. Nanti kalau misalnya bisa jawab dengan benar, tiga-tiganya Abang Revan pilih salah satu buat mendapatkan hadiah uang tunai dan goodie bag juga. Nah gitu Neng Manis Abang Sayang kan. Lumayan ya nanti kuis dapat hadiah. Nah nanti hadiahnya tuh ada uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soklin. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Ada Echa Paramita dengan judul lagunya Digilir Cinta. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu nggak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jodohin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh!
3: Bu Nana!
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Glitter, break dulu yuk.
8: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
10: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
9: Yang pedesnya bombastis kan.
8: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
10: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
8: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
10: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Ada topping kris-krisnya.
9: Wah, bener rasanya yummy.
10: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
8: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
10: Yuk, Glitter, let's start.
11: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyam-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
12: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
13: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
12: Keluhan ada jantung.
13: Jantung bengkak ya, Bu ya?
12: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
13: Diabetes.
12: Lambung.
13: Lambung.
12: Iya.
13: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
12: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
13: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
12: Sebelumnya berkuat 600.
13: 600.
12: Iya, 500.
13: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
12: Iya.
13: Itu udah habis berapa box, Bu?
12: Habis 8.
13: 8 box.
12: Iya.
13: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
12: Habis minum air bambu itu enak.
13: Enak.
12: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
13: Gula darah sekarang berapa, Bu?
12: 130.
13: Per 7.
12: Iya.
13: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
12: sekarang,
13: Bu?
12: Sekarang nggak enak.
13: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
14: Dapatkan air mineral bambu ini murah main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
15: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
16: Kita tanya masternya.
17: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
18: Chef Devina, apa yang bikin beda?
17: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
16: Oh, yeah.
17: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
18: Mau dong, Chef?
17: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
18: Mie-nya pipih dan kenyal.
16: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
17: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: sedap.
17: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef!
6: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Batusari Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sensia Kau Siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayu siapa takut. Sudah jam 2 lewat 24 menit waktu beli siar Neng Manis Abang Sayang. Ini cuacanya di Jakarta Barat sudah mulai cerah nih. Tadi sempat mendung, terus sekarang udah mulai cerah lagi Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, di cuaca yang gak menentu ini Neng Manis Abang Sayang nih, kadang panas, terus kadang tiba-tiba hujan, itu bikin imun tubuh kita tuh gak bagus. Nah, tapi ini kata orang zaman dulu ya, katanya ya, kata orang tua kita tuh minum air kelapa katanya tuh bagus Neng Manis Abang Sayang. Nah, ini ternyata Abang Revan tuh baru aja nih nemuin nih 6 alasan kenapa Neng Manis Abang Sayang itu harus rutin minum air kelapa nih. Karena air kelapa tuh punya banyak manfaat dan gak cuma bikin seger doang nih Neng Manis Abang Sayang. Nah, langsung saja nih ke manfaat yang pertama Neng Manis Abang Sayang ya. Air kelapa itu kayak akan antioksidan nih untuk menangkal radikal bebas. Nih, air kelapa itu mengandung antioksidan yang mampu menetralkan radikal bebas sehingga melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan mengurangi resiko peradangan kronis. Nah, ini nih air kelapa itu kayak antioksidan dan bisa menangkal segala radikal bebas nih. Jadi, resiko-resiko peradangan kronis tuh berkurang nih karena air kelapa ini. Jadi, bagus banget air kelapa ini Neng Manis Abang Sayang ya. Dan gak cuma itu, air kelapa juga aman nih untuk gula darah dan membantu yang suka diet nih ya, atau yang lagi menjalani diet bisa juga. Karena kan gulanya alami, gak terlalu manis banget, terus juga aman buat gula darah di tubuh kita. Air kelapa murni ini sangat kalorinya tuh sangat rendah dan bebas lemak nih Neng Manis Abang Sayang ya. Kandungan magnesium di dalamnya juga diketahui dapat meningkatkan sensitivitas insulin sehingga membantu mengontrol gula darah. Nah, itu Neng Manis Abang Sayang ya. Dan gak cuma itu nih, air kelapa juga bisa menjadi hidrasi alami dan pengganti elektrolit nih Neng Manis Abang Sayang ya. Air kelapa itu kaya akan 5 elektrolit esensial nih yang bikin pengganti cairan tubuh terbaik setelah olahraga, diare, atau lagi muntah-muntah nih. Nah, makanya Neng Manis Abang Sayang nih kalau misalnya habis olahraga biasanya kayak atlet-atlet itu minum elektrolit gitu. Nah, tapi bisa juga nih diganti pakai air kelapa. Nah, itu tuh manfaatnya malah lebih bagus ya, karena air kelapa juga tinggi akan magnesium Neng Manis Abang Sayang. Oke, gak cuma itu juga nih Neng Manis Abang Sayang, air kelapa itu bisa menurunkan tekanan darah atau hipertensi nih ya. Karena kandungan kaliumnya yang tinggi membantu menyeimbangkan kadar garam dan melemaskan pembuluh darah untuk mengontrol hipertensi. Nah, ini cocok nih buat Neng Manis Abang Sayang yang tekanan darahnya lagi tinggi, bisa ya minum air kelapa nih ya. Sering-sering atau rutin minum air kelapa nih. Oke, selanjutnya air kelapa juga bisa mendukung kesehatan ginjal nih Neng Manis Abang Sayang ya. Karena air kelapa itu membantu mencegah kristal mineral menempel pada ginjal dan saluran kemih, lalu meluruhkannya lewat urin. Jadi kayak kristal-kristal mineralnya yang ada di tubuh kita tuh itu bisa dibuang lewat urin kita atau buang air kecil kita Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi sama aja kayak air putih, air kelapa, tapi ada lebih bagusnya buat mencegah kristal mineral. Dan yang terakhir nih Neng Manis Abang Sayang, menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol juga nih. Karena ada beberapa penelitian nih yang menunjukkan bahwa konsumsi air kelapa itu bisa membantu mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam darah. Efek ini tuh kalau misal dikombinasikan dengan kemampuannya ini bisa menurunkan tekanan darah ya. Sama kayak tadi, hipertensi bisa diturunkan, terus juga menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol juga. Wah, ini ternyata air kelapa ini banyak banget manfaatnya Neng Manis Abang Sayang ya, yang jarang kita ketahui. Nih Neng Manis Abang Sayang, kalau misalnya suka sama buah kelapa, kayak kelapa muda atau kelapa hijau, itu bisa nih diminum rutin setiap hari. Itu aman ya, gak bikin kadar gula tinggi karena manisnya alami dan gak terlalu manis.

banget nih namanya Sabang Sayang. Oke, itu aja tips dari Abang Revan nih buat yang manis Abang Sayang. Jangan kemana-mana, nanti Abang Revan bakal balik lagi yang pastinya dengan informasi atau tips menarik buat yang manis Abang Sayang yang kau siar ya. Abang Revan mau puterin lagu dulu, ah ada prasangka nih dari dia klasik. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang, seksi hayuk siapa takut.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare.
6: Asik, wow. Kita di pantai.
7: Yeah, yoi.
6: Panas, tahu.
8: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
8: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa.
9: Tapi ribet bukanya.
10: It's

0: manis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
2: Semua suka just jus.
4: Dari Wingsford.
5: Sepi dah.
6: Iya, iya.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
2: Siap cantik.
5: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
0: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
0: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

95,5 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 2 lewat 51 menit waktu di balik siar nih, neng manis abang sayang. Cuacanya nih di Jakarta Barat ya, di Radio CBB, udah mulai mendung lagi aja nih. Tadi sempet ada mataharinya cerah, tapi sekarang mendung lagi neng manis abang sayang ya. Cuacanya emang gak menentu nih, lagi gak menentu ya. Kadang panas, terus kadang tiba-tiba mendung, kadang-kadang hujan. Jadi neng manis abang sayang yang mau keluar rumah, beraktivitas keluar rumah, jangan lupa bawa jas hujan atau payungnya ya, biar gak kehujanan di jalan nih. Nah, neng manis abang sayang, tahu gak nih, ada beberapa makanan ya yang disangkanya tuh ultra processed food, tapi sebenarnya tuh enggak. Jadi ultra processed food itu yang dia makanannya tuh bagus, cuma prosesnya tuh terlalu panjang dan ada bahan pengawetnya di situ. Jadi kadang-kadang orang tuh ngira kan ultra processed food kan itu nggak bagus ya kalau dikonsumsi sering-sering ya. Jadi orang kadang salah mengira ada beberapa makanan yang dikiranya tuh ultra processed food, tapi ternyata enggak loh nih manis abang sayang. Nah contohnya nih, yang pertama ada sarden kalengan nih. Sarden kalengan tuh ternyata bukan ultra processed food yang manis abang sayang. Tergantung komposisinya, termasuk processed food saja. Kalau isinya tuh simple, jadi bukan ultra processed food. Hanya ikan, garam, minyak, dan saus sederhana. Tapi bisa jadi ultra processed food juga kalau misalnya ada bahan aditif yang lainnya, kayak bahan pengawetnya gitu yang manis abang sayang. Nah yang kedua ini ada susu UHT ya. Susu UHT juga dikiranya ultra processed food yang manis abang sayang ya. Kalau menggunakan bisa disebut ultra processed food juga kalau menggunakan formulasi yang kompleks. Tapi kalau cuma susu plain terus dikasih kayak disterilisasi sama ini bahan yang lainnya kayak perasa coklat, strawberry, itu tuh nggak masuk ke ultra processed food, cuma processed food aja. Jadi masih aman nih buat dikonsumsi sering-sering ya. Jadi nih manis abang sayang tuh harus lihat komposisi makanannya juga. Misalnya sarden kayak tadi, dilihat komposisinya ada bahan pengawetnya atau enggak, bahannya sederhana atau bahan ada bahan aditif lainnya gitu. Terus sama susu juga. Nah terus yang ketiga ada nih yogurt nih manis abang sayang nih. Yogurt juga itu enggak termasuk ultra processed food karena ada tambahan sedikit garam, sedikit gula dan perasa, itu enggak membuat yogurt plain itu jadi ultra processed food. Tapi yogurt modern itu bisa termasuk ultra processed food juga kalau pakai bahan aditif yang banyak nih untuk ngasih teksturnya. Jadi neng manis abang sayang nih harus pinter-pinter nih pilih makanannya yang di yang neng manis abang sayang beli itu harus pinter-pinter dipilih. Dilihat dulu nih komposisinya itu ada bahan aditif enggak, ada bahan pengawetnya atau enggak. Terus bakso juga nih neng manis abang sayang. Tapi kadang nih bakso dan nugget itu bisa jadi ultra processed food kalau misalnya ada bahan pengawetnya. Tapi kalau misalnya enggak, itu tuh cuma dikategorikan ke processed food aja. Dan yang terakhir nih neng manis abang sayang itu ada what grain bread nih neng manis abang sayang ya. Kayak roti tawar, tapi dia tuh enggak tawar banget ada rasanya, dan itu biasanya tuh dipotong-potong sendiri, jadi bentukannya masih roti yang bener-bener panjang belum dipotong. Nah ini tuh kadang tuh bisa masuk ultra processed food juga kalau misalnya ada bahan-bahan aditif lainnya. Tapi kalau misalnya enggak, kayak bahan sederhana aja, ini enggak masuk ke ultra processed food yang manis abang sayang. Jadi intinya nih, beberapa makanan yang abang Revan kasih tahu kayak sarden kaleng, susu UHT, yogurt, nugget dan bakso, terus kayak roti, itu tuh bisa masuk ultra processed food, bisa enggak juga. Tergantung komposisinya tuh gimana. Jadi nih manis abang sayang tuh harus pintar-pintar lihat komposisi yang ada di makanannya yang mau dibeli. Jadi bahan-bahannya tuh sederhana atau enggak, ada bahan aditifnya atau enggak, ada pengawetnya atau enggak. Kalau misalnya ada, berarti itu ultra processed food. Kalau misalnya enggak ada, berarti cuma makanan processed food biasa aja. Jadi kok aman buat dikonsumsi setiap hari. Oke, itu aja tips nih dari Abang Revan ya, buat yang manis abang sayang, biar sehat selalu nih, biar makanan yang dikonsumsi yang manis abang sayang tuh tetap aman ya dikonsumsi setiap hari. Dan
Abang Revan mau ingetin lagi nih buat Nemanis Abang Sayang ya, nanti di jam 3 ini bakal ada kuis bersama Royal Saset 1000 by Soklin nih Nemanis Abang Sayang ya. Jadi Nemanis Abang Sayang bisa ikutan. Caranya Nemanis Abang Sayang daftar dulu nih, ketik nama Nemanis Abang Sayang spasi, ketik Royal 1000 by Soklin nih Nemanis Abang Sayang ya. Terus pasti nomor teleponnya Nemanis Abang Sayang. Nah, kalau misalnya udah, nanti Abang Revan bakal pilih secara acak nih siapa yang bakal Abang Revan telepon. Abang Revan ulangin ya, Nemanis Abang Sayang tinggal ketik nama Nemanis Abang Sayang, terus pasti Royal Hijab Saset 1000 by Soklin, spasi nomor telepon yang manis Abang Sayang. Kalau misalnya kepilih nih, nanti Abang Revan bakal kasih pertanyaan nih. Nah, itu cuma 3 orang aja nih yang bakal Abang Revan telepon. Kalau misalnya benar semua, nanti Abang Revan bakalan spin nih. Jadi yang menang tuh cuma salah satu aja yang berkesempatan mendapatkan uang tunai dan goodie bag nih, goodie bag dari Royal Hijab Saset 1000 by Soklin. Nah, nanti informasinya bakal Abang Revan kasih lagi secara berkala. Jadi Nemanis Abang Sayang, makanya buruan ikutan, jangan sampai ketinggalan ya. Karena kalau misalnya ketinggalan, sayang banget nih, karena hadiahnya ada uang tunai dan goodie bag juga. Oke, itu aja nih informasi dari Abang Revan ya. Abang Revan nanti bakal balik lagi di jam 3 nanti ya. Abang Revan mau puterin lagu dulu. Ah, ada cerita rahasia nih dari Ali Alatas buat Nemanis Abang Sayang. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayo siapa takut.

0: Bentar, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
0: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru.
0: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, gurih, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik habis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Asik, kita di pantai, coy.
5: Yeah, yoi.
4: Panas, tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.

0: seger. Chill abis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
2: Semua suka just jus.
4: Dari Wingsfoot.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

105,7 Bandar Langdu Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 34 menit waktu dublik siar nih, neng manis abang sayang ya. Sudah waktunya kuis nih, kuis bersama Royal by Soclean. Nah, buat neng manis abang sayang nih yang mau berkesempatan mendapatkan jutaan rupiah, bisa nih ya ikutan kuis ini nih. Caranya, neng manis abang sayang tinggal WhatsApp aja nih di nomornya CBB ya, 0895-2010-54. Nanti Neng Manis Abang Sayang ketik Royal Hijab Saset 1000, spasi namanya Neng Manis Abang Sayang, spasi usianya, spasi alamatnya. Nah nanti Abang Revan bakal pilih 3 orang yang berkesempatan nih. Nanti 3 orang yang Abang Revan pilih bakal Abang Revan kasih pertanyaan. Kalau misalnya 3-3 menjawab benar, nanti Abang Revan bakal pilih salah satunya nih yang beruntung untuk mendapatkan jutaan rupiah ya, uang tunai jutaan rupiah plus goodie bag dari Royal by Soclean. Makanya nih manis abang saya nih yang mau ikutan buruan nih ya. Nanti Abang Revan bakal balik lagi nih. Abang Revan bakal acak dulu nih yang siapa nih yang bakal Abang Revan telepon untuk kasih pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaannya benar, nanti berkesempatan dapat uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada anak panah nih dari Fauzi. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Saya Sejak Kau Siar, balik lagi sama Bang Revan nih ya. Di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut. Nah nih, Abang Revan udah dapet nih 3 orang yang terpilih nih. Jadi 3 orang yang terpilih ini bakal Abang Revan telpon ya. Nanti Abang Revan bakal kasih pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan yang dijawab benar, nanti bisa berkesempatan untuk mendapatkan uang tunai nih dari Royal by Soclean dan dapat goodie bag juga. Oke, Abang Revan mau cari dulu nih penelpon yang pertama nih. Oke, sudah diangkat nih ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa dan di mana ini? Halo.
1: Dengan
0: siapa ini?
1: Herman
0: di mana?
1: Di Tebet.
0: Oke. Bang Herman, Abang Revan mau nanya nih ya pertanyaannya. Apa nama varian Royal Hijab Saset 1000 yang berwarna turquoise? A, blue sapphire, B, blue topaz. Apa jawabannya?
1: Yang A.
0: A, blue sapphire.
1: Iya.
0: Dikunci jawabannya ya.
1: Ya.
0: Oke, benar. Bang Herman benar ya. Oke, Bang ya. Herman. Ini nanti Abang Revan bakal spin ya. Kalau misalnya ada yang jawab benar lagi, nanti Bang Herman berdoa aja semoga dapat yang beruntung ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Herman ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah, Bang Revan mau telepon penelpon yang kedua nih, Neng Manis Abang Sayang ya. Yang apakah dia bakal jawab benar dan beruntung nih? Oke, sebentar. Oke, ini masih belum diangkat ya. Masih berdering nih. Sebentar. Ini pertanyaannya ini Abang Revan acak ya. Abang Revan bakal ganti pertanyaan. Jadi pertanyaannya nggak mungkin sama nih. Oke, halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa dan di mana?
1: Bogor, Jakarta Selatan.
0: Pogot di Jakarta ya. Selatan?
1: Iya.
0: Oke, Bang Pogot nih, Abang Revan mau tanya nih. Mau tanya ya?
1: Iya.
0: Udah
1: ya.
0: Siap?
1: Siap.
0: Salah satu keunggulan Royal Hijab Saset 1000 Blue Sapphire tuh apa? A, pelembut dan pewangi pakaian yang wanginya hanya sebentar. B, pelembut pakaian konsentrat untuk hijab dan pakaian. Apa jawabannya?
1: Yang B.
0: Yang B? Apa yang B?
1: Pelembut pakaian dengan konsentrat.
0: Oke, benar jawabannya ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti Bang Pogot nih, Abang Revan bakal catat. Nanti Abang Revan bakal spin nih. Siapa yang beruntung mendapatkan hadiah uang tunai dan goodie bag-nya ya. Bang Pogot ya. Ini berdoa aja semoga beruntung ya.
1: Ya, thank you.
0: Oke, siap. Bang Revan mau cari penelpon yang ketiga nih, Neng Manis Abang Sayang ya. Bang Revan mau telepon dulu orang yang ketiga yang sudah daftar nih. Bentar, ini masih berdering nih Manis Abang Sayang ya. Masih berdering nih, belum diangkat nih sama yang daftar nih ya, sebentar ya. Ini pertanyaannya Bang Revan bakal ganti lagi, jadi gak bakalan sama seperti yang tadi nih. Oke, halo.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa dan di mana ini?
2: Reva di Jakarta Barat, Cengkareng.
0: Oke, dengan Neng Reva ya. Oke, Neng Reva nih, udah siap pertanyaannya? Mau dikasih
2: siap,
0: pertanyaan? Oke, siap.
2: Boleh.
0: Nih, apa nama formula yang ada di Royal Hijab Saset 1000 Blue Sapphire yang membuat wangi pakaiannya bertahan sepanjang hari dan membuat pakaian lembut hingga ke serat kain yang terdalam? A, yang fresh guard formula. B, bodyguard formula. Apa jawabannya?
2: Jawabannya yang A, fresh guard formula, Bang Revan. Benar.
0: Oke,
2: gak?
0: Siap, benar jawabannya ya. Nah, nih Neng Manis Abang Sayang dan Neng Revan nih, Abang Revan mau spin dulu nih siapa yang bakal jadi pemenangnya ya. Nanti Abang Revan bakal balik lagi nih setelah Abang Revan mau puterin lagu dulu ya. Ada Diva Rani dengan judul lagunya Sekecewa Itu. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Seksi, ayo siapa takut.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng mana sabang saya sejangkau siar, balik lagi nih sama Bang Revan ya. Digoyang seksi, hayo siapa takut di kuis Royal by Soklin nih, neng mana sabang sayang ya. Nah tadi ya Bang Revan udah spin nih, siapa yang, karena kan tadi tiga-tiganya nih yang Bang Revan pilih tuh jawabannya benar semua. Jadi Bang Revan spin tuh, siapa yang bakal jadi pemenangnya. Nah neng mana sabang sayang penasaran kan, siapa nih pemenangnya, dan yang tadi ikutan juga penasaran nih siapa yang bakal menang ya dan mendapatkan uang tunai serta goodie bag nih dari Royal by Soklin. Penasaran kan? Tapi yang belum menang ini jangan berkecil hati ya, karena masih bisa ikutan nih acara ini nih, kuis Royal by Soklinnya ya, yang pastinya tuh setiap jam 3 sampai jam 4 nih, setiap jam 3 sampai jam 4 sore ya, di acaranya Goyang Seksi nih. Harinya itu hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Jadi yang masih belum menang nih kuisnya, besok masih bisa ikutan lagi. Jadi jangan berkecil hati ya. Oke, langsung saja nih Abang Revan mau kasih tahu ya. Tadi pemenangnya siapa namanya Abang Revan lupa lagi. Ada nih. Nah ini dia nih pemenangnya ya. Itu tadi Abang Revan habis spin. Yang dapat itu tadi ada dari Neng Reva katanya dari Cengkareng. Oke siap, nanti buat pemenangnya Abang Revan bakal infoin lebih lanjut nanti ya. Jadi ditunggu aja, dan buat yang belum menang jangan berkecil hati, karena nanti masih ada acara kuis Royal by Soklin di hari Rabu di jam 3 sampai jam 4 sore. Jadi bisa ikutan lagi ya. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Terima kasih nih buat yang manis Abang Sayang semuanya yang sudah ikut berpartisipasi nih. Ya, ingat ya, yang belum menang masih bisa ikutan lagi besok ya di hari Rabu di jam 3. Makanya jangan sampai kelewatan nih. Buat yang manis Abang Sayang yang belum ikutan juga besok ikutan buruan. Nanti Abang Revan pilihnya cuma 3 doang nih. Makanya siapa cepat dia yang dapat. Pokoknya yang paling cepat dia yang dapat pokoknya ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang semuanya ya. Ada Cubi-Cubi Cinta nih dari Andromeda. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
3: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
4: Di toko saya? Ada dong.
3: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
4: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
3: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
4: Promonya banyak.
3: Wah, promo apa aja?
4: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
3: Hah? Terus?
5: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
3: Wah, mau.
5: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
4: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
3: Yang jual untungnya melimpah.
4: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6, gratis 1. Beli satu renceng, gratis

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hadit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delicious ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Cari Wings Food.
6: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Standar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Saya Siang Kau Siar, balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut. Sudah jam 4 lewat 10 menit waktu balik siarin Neng Manisa Bang Sayang. Sudah waktunya request ya. Buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Goyang Seksi.
1: Siapa Takut.
0: Gak takut, gimana kabaran nih Ranjay?
1: Baik.
0: Baik, udah lama nih gak dengar suaranya nih.
1: Kangen ya?
0: Iya nih, kemana aja sih?
1: Ya, Bang Revan juga ngumpet.
0: Enggak dong, gak ngumpet. Kemarin tuh siaran loh, udah berapa hari?
1: Kan aku yang pertama itu yang...
0: Oh iya, hari Jumat ya? Hari Jumat ya?
1: Iya.
0: Oh iya, Bang Revan lupa.
1: Belum tua ada pikun.
0: Ya, lupalah namanya juga orang banyak pikiran ya.
1: Kayak udah mikirin di cabai aja.
0: Mikirin tugas. Oh.
1: Makanya dikurangin tugasnya.
0: Wah, iya nanti Abang Lagi Revan bilang. Nanti Abang Revan bilang dosennya, "Pak, tugasnya dikurangin aja ya."
1: Jadi pikun aku gitu.
0: Oke, siap. Ini mau diputerin lagu apa, Ranjay?
1: Makan Darah.
0: Makan Darah, waduh, vampir kali ya, Makan Darah ya? Vampir bukan?
1: Bukan.
0: Oh bukan, dari Rita Sugiarto?
1: Iya.
0: Oke siap, nanti dibuterin lagunya ya.
1: Ntar malam Bang Arya dong.
0: Iya, harusnya iya kalau dia datang. Kadang dia suka lupa emang.
1: Bang Reva.
0: Iya.
1: Sehat terus ya.
0: Iya siap, terima kasih ya.
1: Makasih ya Om Rama. 021 udah bisa.
0: Iya.
1: Biar rame lagi gitu.
0: Betul. Biar ada kering-kering gitunya ya.
1: Iya. Matur suwun.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi nih dari Abang Revan ya, yang mau request masih boleh nih di 0895-2010-54. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gue yang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, gimana kabar nih Bang Madu?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Siap, mau request apa Bang Madu?
2: Bukit Berbunga Bang Revan.
0: Bukit Berbunga. Dari Fitri Kalina ya.
2: Ya, Bang Revan tolong di-save nomornya Bang Revan.
0: Iya, siap. Nanti di-save ya. Mau di-save ya, apa? Ya. Mau dinamain apa?
2: Nah, konyol lah Bang Revan. Keranjay aja barusan udah mulai pikun.
0: Enggak, dinamainnya maunya apa? Kan ada mau yang lain tuh namanya yang lain gitu. Ini Bang Madu mau di-save apa? Bang Madu juga di-save-nya.
2: Bang Madu 3 dong.
0: Siap, ada tiganya ya.
2: Yoi Bang.
0: Oke siap, nanti di save.
2: Terima kasih Bang Revan.
0: Iya sama-sama.
2: Bye bye.
0: Bye bye juga Bang Madu ya. Nah nih Manisa Bang Sayang nih, cuacanya nih di jam 4:30 ini mendung nih Manisa Bang Sayang ya. Masih mendung nih, tadi sempat ada cerah sedikit, tapi sekarang nih makin sore makin mendung lagi aja ya. Jadi buat yang Manisa Bang Sayang yang mau beraktivitas keluar rumah, jangan lupa bawa jas hujan atau payungnya ya, biar gak kehujan di jalanan. Dan ini sebentar lagi sudah memasuki jam pulang kerja nih, karena kan ada yang pulangnya jam 4:30, jam 5, atau jam 6 nih. Jadi jalanan sudah mulai ramai ya. Jadi buat yang Manisa Bang Sayang yang mau pulang kerja, hati-hati di jalan nih ya. Karena jangan sampai senggolan sama orang, karena biasanya orang nih udah capek kerja, macet-macetan, terus kesenggol dikit rasanya emosi. Jadi yang Manisa Bang Sayang bawa kendaraannya, hati-hati aja. Yang bawa motor hati-hati, yang bawa mobil juga hati-hati, jangan sampai senggolan sama orang, biar gak ada terjadi permasalahan ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang Manisa Bang Sayang. Ada Makan Darah nih dari Rita Sugiarto. Buat yang Manisa Bang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut.

0: punya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya.
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Mie pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
0: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
7: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
6: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
7: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
6: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelun buta.
8: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
6: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja nggak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat main chicken dance lagi.
0: Yuk, gue, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.

0: Cireng nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sesnya Kau Siar masih ditemenin sama Bang Reva nih. Digo yang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4 lewat 34 menit waktu Blik Siar. Neng Manisa Bang Sayang ya, masih sama nih, masih waktunya request. Buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau request boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, gimana kabarnya Bang Asmadi?
1: Sehat Bang Repan, bagaimana kebalikannya Bang Repan?
0: Sehat juga.
1: Alhamdulillah Bang Repan.
0: Cuaca
1: lagu Bang Repan.
0: Kenapa?
1: Request lagu nih.
0: Apa? Mau request lagu apa?
1: Lagunya Dendam dari Bang Haji Omer Rama.
0: Dendam?
1: Iya.
0: Jadi orang tuh jangan dendam.
1: Lagu kan Bang Repan.
0: Oh lagu doang, kirain dendam juga. Betul. Emang dendam sama siapa sih? Dari Roma ya?
1: Enggak Bang Repan, enggak boleh dendam.
0: Iya, jadi orang makan enggak boleh dendam, harus harus pemaaf.
1: Iya, betul Bang Repan.
0: Oke,
1: lagunya
0: siap.
1: Lagunya enak tuh Bang Repan.
0: Iya, siap. Nanti diputerin lagunya ya.
1: Iya, terima kasih Bang Repan atas waktunya.
0: Iya, sama-sama. Sudah ada Bang Asmadi nih yang request ya. Buat teman-teman Sabang Sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut. Ah, ini kayaknya mau jawabnya tuh ancang-ancang dulu. Tarik nafas yang dalam, baru jawab ya.
2: Enggak, dikira Bang Repon belum ngangkat. Kemarin lagi ini-in dulu, gak taunya udah ada suara.
0: Oh, udah. Kirain ambil nafas yang dalam. Udah kayak orang mau azan, ngambil nafasnya yang dalam.
2: Ini ada tadi loh, diangkat-angkat pakai Cemara Tinggal Dulu nih, ngambil pulpen. Gak taunya udah diangkat.
0: Mau ngambil pulpen, udah kayak mau nyatet nomor telepon aja, ngambil pulpen.
2: Iya, mau nyatet utang.
0: Waduh. Waduh, udah sore-sore gini ngomongin utang ya. Oke, ini mau diputerin lagu apa, Cemara?
2: Cemara mau puterin lagu itu dong, Bang. Deritamu, Deritaku, dari Ayah Imam ya.
0: Deritamu, Deritaku, dari Imam.
2: Bang Revan. Bang Revan.
0: Deritamu, jangan dispasi, coba. Deritamu, Deritaku.
2: Deritamu,
0: dari Imam ya, oke siap, nanti diputerin lagunya ya.
2: Iya siap, Mama juga puterin ya.
0: Waduh, Mama mau apa, Mama?
2: Mama dari Yulia Citra ya, tolong ya puterin ya.
0: Apa?
2: Penantian.
0: Penantian.
2: Penantian iya,
0: dari Yulia Citra.
2: Kayaknya ganteng banget ini ya.
0: Waduh, emang belum pernah lihat.
2: Belum, bener dah, Mama ingin kasih bebe ngeliat Bang Repan.
0: Iya
2: Bang
0: tuh Arya, di statusnya CBB, makanya nanti lihat. Udah lihat belum di status? Udah lihat belum di statusnya? Itu lihat di HP-nya kan Cemara.
2: Iya, Mama nggak punya HP.
0: Iya, lihatnya di HP Cemara, jadinya bisa lihat.
2: Iya, tadi lihat coba nih abis ini terganteng.
0: No, unjukin
2: kayak
0: ya.
2: Apa ya. Kayak Syahrul Khan.
0: Hah? Iya, ini yeah, mah udah lebih super. Di atasnya Shah Rukh Khan, di atasnya dikit, di atas rambut. Oke siap, nanti diputerin lagunya ya.
2: Gantengan Abang Repan apa gantengan Shah Rukh Khan?
0: Gantengan Abang Repan, iya dong.
2: Gantengan Abang Repan pastinya ya.
0: Iya dong.
2: Iya, Shah Rukh Khan udah tua. Taruh kan iya. Udah pada putih ya, dia udah tua ya.
0: Iya, makanya Bang Revan masih hitam nih, jadi masih ganteng. Rambutnya ya masih hitam ya.
2: Iya, Mama pengen kasih bebe pengen Bang Revan kayaknya.
0: Ya udah sini.
2: Kapan ya?
0: Kapan-kapan. Ih, besok ulang tahun nih CBB nih. Datang ya.
2: Kapan Bang Arya apa?
0: Nanti, ini Arya bentar apa? Lagi, bentar lagi ulang tahun CBB.
2: Ntar kalau itu kabarin ya, kabarin ya.
0: Nanti acaranya Juni palingan, nanti dikabarin. Tenang aja, pasti kok dikabarin mah.
2: kabarin nama Kajol. Besok gitu, ulang tahun gitu ya.
0: Ya, oke, siap.
2: Ya, penantian Yuli Citra, jangan lupa.
0: Iya, udah ditaruh. Oke, siap, nanti diputarin lagunya.
2: Ya, terima kasih banyak ya Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Ya, sehat-sehat terus Bang.
0: Amin, terima kasih ya. Ya,
2: doain Mama Kajol juga sehat, terkasih Bebe.
0: Amin, semoga sehat selalu Mama Kajol ya, biar bisa ke CBB ya.
2: Amin. Oke, ya, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih manis abang sayang. Kalau gitu Bang Revan puterin dulu nih lagunya ya. Ada Dendam nih dari Roma. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu Siapa Takut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Sepi dah.
5: Iya, iya.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Aromanya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
6: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
7: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
6: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
6: Jelas, irit lagi.
5: Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.
8: Hai. Sorry, Megandomani ya?
9: Iya benar.
8: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Oh,
8: apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
9: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana? Mewah juga ya wanginya.
9: Dan tahan lama.
8: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
8: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Wings Care.
11: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
12: Radio CBB,

CBB Bandar Rangdu Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nah, yang mana sabang saya sejak kau siar? Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, hayo siapa takut. 3 menit aja nih meluncur dari jam 5 nih, yang mana sabang sayang ya. Nih cuacanya nih di Jakarta Barat ini di Radio CBB masih mendung nih, yang mana sabang sayang ya. Mendung dari tadi tapi tidak hujan. Mendung gak hujan, duduk-duduk gak jajan gitu ya pantunnya yang mana sabang sayang ya. Ya tapi ini ada di beberapa daerah tuh yang gerimis, tapi di Jakarta Barat ini di Kebon Jeruk itu nggak gerimis sama sekali nih manis sabang sayang. Jadi ya tapi tetap aja ya nih manis sabang sayang yang mau beraktivitas di rumah, yang mau pulang kerja, jangan lupa dipersiapkan jas hujan atau payungnya ya, biar kalau misalnya hujan bisa langsung dipakai gitu ya. Sebentar lagi juga ini kan udah memasuki jam pulang kerja, jadi jalanan sudah mulai ramai nih. Jadi buat yang manis abang sayang, hati-hati aja di jalan ya. Abang Revan ada informasi nih buat yang manis abang sayang jangkau siar. Jadi sekarang tuh lagi marak-maraknya ya yang manis abang sayang itu begal, jamret, dan kejahatan lainnya ya. Gak cuma malam aja, ini tuh siang-siang juga ada nih yang manis abang sayang ya. Jadi ini ada dua pelaku jamret yang berhasil ditangkap nih. Jadi dia tuh beraksi di kawasan Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur kemarin siang nih yang manis abang sayang. Nah cuma dia tuh gagal, operasinya tuh gagal, dua orang langsung ditangkap nih yang manis abang sayang. Korbannya tuh berinisial NR, umurnya 21 tahun. Dia tuh lagi nungguin ojek online saat ada acara gitu. Dia lagi menghadiri acara gitu, terus dia nungguin ojek online yang manis abang sayang. Tiba-tiba ada dua pelaku yang datang dari gang, dari arah gang dekat M, ya pokoknya gitulah. Ada brand yang namanya M, yang warnanya kuning, yang ada ayamnya sama burgernya itu yang manis abang sayang ya. Dari arah gang dekat M itu Rawamangun, terus langsung merampas HP korban dan coba kabur nih. Terus korbannya itu sempat ngejar yang manis abang sayang, sampai motor pelaku tuh kehilangan kendali ya. Terus dia tuh nabrak gerobak es milik warga sekitar nih. Terus warga sekitar juga ikut membantu mengejar kedua pelaku ya, yang sempat kabur ke arah yang berbeda. Nah untungnya itu tuh ramai, banyak warga yang manis abang sayang, dan akhirnya tuh ketangkap. Nah ini nih, jadi kalau misalnya kita ngelihat ada kejahatan kayak gini nih manis abang sayang tuh harus membantu gitu. Karena kasian gitu kalau misalnya nggak dibantuin ya, kita juga harus punya empati. Jadi kita harus membantu yang orang lain yang kesusahan. Karena kalau misalnya kita yang di posisi korban terus nggak ada yang bantu kan rasanya kan sedih ya. Makanya kita kalau lihat kejahatan tuh langsung dibantu dan berhasil ditangkap nih korban, pelakunya nih yang manis abang sayang ya. Semoga bisa dikasih ini hukuman yang setimpal ya, dan biar dia tuh nggak mengulangi kesalahannya, dan biar jambret-jambret di Jakarta ini tuh berkurang. Apalagi nih sekarang lagi marak-maraknya begal nih yang manis abang sayang ya. Abang Revan juga ada informasi nih, ada video viral di media sosial nih yang aksi mencekam nih. Jadi situasi ramai dan mencekam di kawasan Season City Jakarta Barat semalam nih namanya sabang sayang. Jadi ada dugaan korban begal nih yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian kaki. Di videonya itu tuh mengingatkan kita ya, kalau misalnya kita tuh kalau malam-malam harus hati-hati. Tapi di video ini tuh yang manis abang sayang itu gak ada yang ngebantuin, jadi orang cuma lewat aja gitu. Jadi kayak yaudah korbannya tuh sendirian dibegal, habis itu dia mengalami luka-luka yang manis abang sayang di bagian kakinya. Ini tuh kejadiannya tuh di kawasan Season City Jakarta Barat. Ya ini kan kasihan ya, gak ada yang ngebantuin. Ini itu sebenarnya jalannya itu cukup ramai, cuma emang gak ada yang membantu aja. Ya semoga ini pelaku begalnya cepat ketangkep ya.

outer keluar tol Cengkareng, terus juga ada di daerah Joglo juga banyak banget yang manis abang sayang kejadian jambret ini nih dan begal ya. Semoga ini bisa ketangkep nih pelaku-pelakunya. Bang Revan pernah baca berita juga itu pelakunya sampai 176 tersangka yang udah berhasil ditangkap. Tapi sampai sekarang masih ada aja yang ngebegal dan ngejamret ya. Semoga mereka semua ini pada tobat ya, nggak ngulangin kesalahannya lagi. Dan begal dan jambret di wilayah Jakarta dan sekitarnya berkurang. Dan nggak ada lagi pokoknya ya, biar Jakarta tetap aman. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan ya. Abang Revan mau puterin lagu buat yang manis abang sayang. Ada Zainul Bashar dengan judul lagunya Berlayar Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu Siapa Takut.

0: Mai.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap-dap Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh.
0: So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya selagi itu woy.
4: Dari Wings Food.
5: Glitter, break dulu yuk.
6: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
6: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
7: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
6: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah bener, rasanya yummy.
7: Pedesnya bikin lagi.
5: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
6: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk gurih, let's start.
8: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
12: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, gila bener sih hidup lu nih.
11: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
12: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
11: Ini sarap kejepit.
12: Hah, lu sarap kejepit?
11: Iya.
12: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
11: Emang apa Pak Eri?
12: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
11: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
12: Iya ya, 15. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
11: Nah tuh.
12: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake. Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
11: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
12: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
11: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
12: Ngapain?
11: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
12: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
11: Depok.
12: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 95 18. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
11: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
12: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beliin. Nah, ya, gue jalan dulu.

yang nomor 9 Batu Sari Kebanjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Yang mana sabang saya Cakau Siar masih ditemenin sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 5 lewat 26 menit waktu break siaran yang mana sabang sayang. Ini sudah memasuki jam-jam pulang kerja nih, jadi jalanan sudah cukup ramai ya, sudah dipadati sama kendaraan-kendaraan nih. Ada yang naik kendaraan umum, transportasi umum, ada yang naik motor pribadi, mobil pribadi, ada yang naik ojek online juga. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau pulang kerja, dipersiapkan ya jas hujan atau payungnya, karena masih mendung nih di daerah Jakarta Barat dan sekitarnya. Nah, Bang Revan bakal kasih informasi lalu lintas nih buat yang manis abang sayang yang mau menuju ke rumahnya ya, yang mau pulang. Jadi Abang Revan bakal kasih tahu nih mana aja nih yang titik-titik yang ramai dan padat nih yang manis abang sayang ya. Pertama nih Abang Revan mau main ke Jakarta Selatan dulu ya. Ada di Jalan Mahoni Indah menuju Jalan Cempaka Raya, ini sudah mulai padat yang manis abang sayang. Jalan Wijaya Kusuma menuju Jalan Anggrek Hitam, ini padat merayap. Jalan Melati Utama menuju Jalan Flamboyan Raya, ini sudah mulai padat. Dan Jalan Puspanegara menuju Jalan Bambu Kuning, ini padat merayap. Bang Revan lanjut ke Jakarta Timur, di Jalan Teratai Jaya menuju Jalan Pinus Asri, ini sudah mulai padat. Jalan Cakrawala Raya menuju Jalan Garuda Permai, ini padat merayap. Jalan Kenanga Timur menuju Jalan Bongenville Indah, ini padat yang manis abang sayang. Dan Jalan Nusa Bangsa menuju Jalan Raja Wali Sakti sudah mulai padat juga. Lanjut ke Jakarta Timur, di Jalan Permata Nusantara menuju Jalan Sentra Kencana, ini sudah mulai padat merayap. Jalan Wijaya Timur menuju Jalan Samudra Raya sudah mulai padat. Jalan Pahlawan Baru menuju Jalan Mentari Selatan, ini padat. Dan Jalan Andalas Permai menuju Jalan Kencana Utama, ini sudah mulai padat merayap. Bang Revan lanjut ke Jakarta Utara, Jalan Bahari Indah menuju Jalan Pantai Mutiara, ini sudah mulai padat. Jalan Kelapa Indah menuju Jalan Danau Asri, ini padat merayap. Jalan Samudra Hijau menuju Jalan Karang Indah, ini padat. Dan Jalan Pelabuhan Raya menuju Jalan Sunter Permai, ini padat merayap. Lanjut ke Jakarta Barat, di Jalan Angsana Raya menuju Jalan Kemuning Indah, ini padat. Jalan Mawar Selatan menuju Jalan Tomang Perkasa, ini padat merayap. Jalan Kebonjeruk Baru menuju Jalan Meruya Asri, ini padat. Dan Jalan Pesona Hijau menuju Jalan Bintaro Mulia, ini padat merayap. Lanjut ke Depok nih, nemani sabang sayang ya. Jalan Sawit Raya menuju Jalan Nangka Indah, ini padat. Jalan Cinangka Permai menuju Jalan Kartika Utama, padat merayap. Jalan Citayam Baru menuju Jalan Pitara Indah, ini padat. Dan Jalan Parung Asri menuju Jalan Bogor Sentosa, ini padat merayap. Lanjut ke Bekasi, di Jalan Melur Jaya menuju Jalan Hasan Perkasa, ini padat. Jalan Tambun Raya menuju Jalan Bantara Utama, ini padat merayap. Jalan Pekayon Indah menuju Jalan Nor Sentosa, padat. Dan Jalan Sultan Agung Baru menuju Jalan Cairawan Raya, ini padat merayap. Terakhir nih di Tangerang nih manis abang sayang ya, Jalan Imam Syah Bandar menuju Jalan Tamrin Permai, ini padat. Jalan Serpong Indah menuju Jalan Sintia Asri, ini padat merayap. Jalan Ciledug Permai menuju Jalan Cokro Sentosa, padat. Dan Jalan BSD Kencana menuju Jalan Pahlawan Utama, ini padat merayap. Nah, ini jalanan nih dari Jakarta Barat sampai Jakarta Selatan, terus Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, ini nih manis abang sayang, ini sudah mulai padat merayap. Banyak yang padat dan padat merayap juga. Jadi nih manis abang sayang mau pulang kerja, ini harap berhati-hati aja di jalan ya, karena jalan sudah mulai ramai. Jadi bawa kendaraannya hati-hati, pelan-pelan aja. Jangan sampai senggolan sama orang lain, karena kalau udah senggolan nanti bawaannya pengen emosi aja. Namanya juga pulang kerja capek, terus jalanan macet ya, emosinya. Makanya nih manis abang sayang,

Jadi hati-hati aja. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Dia Bukan Dewa nih dari Nanang Sadewa. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut.

0: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
0: Pengundian akan dilakukan 1 kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai

0: biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Iya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
4: Ngantuk.
3: Ngantuk.
4: Ya.
3: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Masya Allah. Ya. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
3: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng, uh-huh. Bawa mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa.
4: Uh-huh.
3: Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
6: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
7: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
6: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
7: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
6: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean Rp1.000. Tebar wangi dan kelembutan.
0: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean Rp1.000. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
6: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja nggak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Neng mana Sabang Sayang kau siar nggak berasa ya? Udah 5 jam nih Abang Revan nemenin Neng mana Sabang Sayang ya, dari tadi jam 1 sampai sekarang ini nih. Tapi Neng mana Sabang Sayang jangan kemana-mana ya, karena nanti habis ini bakal ada goyang lagu aja. Dan di jam 7 nanti bakal ada digoyang malam asiknya makin pol, yang bakal ditemenin sama Bang Arya. Jadi Neng mana Sabang Sayang jangan kemana-mana ya. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.
1: Ma, tahu nggak Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
2: Wah, kok bisa?
1: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
2: Wah, Broko banget.
1: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
2: Oh iya? Gimana tuh?
1: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
2: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
1: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
2: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
1: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
2: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
1: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
3: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
4: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
9: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa.
11: Laksanya senagi itu woy.
9: Dari Wingsfoot.
12: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
3: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: 60 alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher ini operasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Terus baru ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini,
1: ya air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.

mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCD-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia. Karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

PCBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu, selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman.
0: Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang, ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Stay tune terus di 105.4 FM

0: Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Wani Sabang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Wani Sabang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Wanisa Bang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asik ya, makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Neng, di Goyang Malam tuh yang Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget. Langsung aja ya nanti ngobrol sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Tapi sebelum itu nih Neng Manis Abang Sayang, izinin Bang Arya mau cerita-cerita dulu ya. Nah ntar Neng Manis Abang Sayang yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Nah jadi cerita Bang Arya hari ini ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi tuh hari ini tuh gimana ya, hari ini tuh termasuk yang ya gimana gitu ya, kayak gak ada agenda tapi tetap ada kejadiannya gitu. Awalnya sih Bang Arya tuh harusnya kuliah, udah niat ya kan, atau ya setengah niat lah ya gitu. Tapi entah kenapa badan tuh rasanya kayak berat banget. Mungkin karena semalam tidurnya tuh kepagian sih Bang Arya, atau justru kesiangan sebenarnya. Pokoknya ya pas Bang Arya buka mata, Bang Arya ngeliat jam 12 siang nih. Waduh gitu kan. Pas lihat jam Bang Arya diem dulu nih beberapa detik. Bukan karena kaget, tapi ini karena lagi ngitung di kepala. Oke, ini masih sempat kuliah gak ya gitu. Terus setelah dipikir-pikir, ya udahlah, jelas gak sempat gitu kan. Akhirnya Bang Arya harinya dimulai di jam 12 itu. Orang-orang udah setengah beraktivitas ya kan. Bang Arya tuh baru mulai nyari charger sambil nyari kesadaran gitu. Dan pas udah sadar Bang Arya ngeliat HP, untungnya hari itu Bang Arya gak kuliah. Dan seharian ya gitu aja sih. Gak ngapa-ngapain banget ya sebenarnya, rebahan, main HP. Kadang buka aplikasi satu, terus tutup lagi, pindah ke aplikasi yang lain, bosen, balik lagi sih ke aplikasi pertama. Ya begitu terus sampai Bang Arya muter playlist, tapi lagunya satu doang. Nah yang bikin hari ini agak beda justru sebenarnya pas sore nih. Nyokap Bang Arya nih minta beliin bukan puasa, mama Bang Arya minta beliin bukan puasa. Dan Bang Arya pikir ya udah santai lah ya, keluar bentar gitu, beli makanan deh, pulang ya kan. Misi sederhana, gak ada yang aneh. Bang Arya berangkat gitu kan, jalan udah kayak biasa gitu kan. Udah kebayang nanti pulang bawa makanan nih, nyampe rumah tinggal santai gitu. Tapi ternyata sepertinya semesta nih kayak bilang, nih gue kasih lu plot twist dikit deh ya, gue kasih lu kejutan dikit nih. Pas lagi di jalan, pas lagi di deket tempat Bang Arya beliin bukaan buat mama, itu Bang Arya ketemu seseorang, orang dengan gangguan jiwa ya. Terus dia tiba-tiba marah-marah lah ke Bang Arya. Dan itu tuh marahnya yang bikin Bang Arya bengong kayak, nah, gitu kan, gue salah apa nih. Bang Arya gak ngomong apa-apa dong ya, Bang Arya cuman liatin juga gitu. Toh Bang Arya juga cuman di situ doang. Tapi Bang Arya sempat ngomong kayak, ya mau gimana lagi namanya, kalau ke orang yang seperti itu kan kita harus ngalah. Jadi Bang Arya cuma bilang, ya Bang sorry, iya sorry, maaf ya, sorry. Cuma bilang minta maaf aja, padahal Bang Arya gak tahu salah Bang Arya apa, Bang Arya ngapain, dia marah-marah aja kan. Ya gitulah. Tapi di situ jujur ya, Bang Arya tuh langsung panik banget ya kan, deg-degan banget gitu. Antara takut dia ngejar nih, mukul, atau makin marah. Sama otak Bang Arya juga langsung mikir 1000 kemungkinan dalam waktu 3 detik gitu. Ya mau dia mukul, dia ngejar gue terus pas gue mau balik, apa gimana nih. Nah langkah Bang Arya otomatis jadi makin cepat lah ya kan. Tapi ya tetap aja pura-pura santai Bang Arya. Tahu gak sih jalan cepat tapi muka sok biasa aja tuh ya kan, muka-muka orang panik. Nah padahal sih dalam hati udah baca doa ya kan, semua versi gitu. Udah mulai baca Al-Fatihah, ayat kursi, Bang Arya baca tuh. Ya untungnya gak kenapa-napa sih, Bang Arya bisa lanjut beli makanan terus pulang dengan selamat lah ya. Pas udah nyampe rumah baru kerasa tuh, wah hari ini ternyata lumayan juga ya. Padahal dari siang sih Bang Arya ngerasa hari ini bakal flat banget sih, gak ada cerita, gak ada kejadian. Ternyata walaupun kita ngerasa hari ini biasa aja ya, kadang hidup tuh suka nyelipin adegan yang bikin jantung ikut olahraga sebenarnya. Untung endingnya sih aman. Jadi kesimpulan hari ini sebenarnya Bang Arya kuliah nggak masuk bang, nggak masuk karena libur juga ya. Dan bangunnya juga jam 12, nggak ngapa-ngapain, beli bukaan puasa buat mama. Dan bonus dikejutin sama orang gila marah-marah di jalan gitu. Itu cerita Bang Arya hari ini Neng Manis Abang Sayang. Ntar Neng Manis Abang Sayang bisa cerita juga di Bang Arya ya. Gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Nah sekarang Bang Arya nih mau muter beberapa lagu dan iklan dulu nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin popo.
1: Enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh. Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok, kenapa Mbak? Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
2: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
1: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
1: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Ma, tahu nggak Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
5: Lah, kok bisa?
4: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
5: Wah, Broko banget.
4: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
5: Oh iya? Gimana tuh?
4: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
5: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
4: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
5: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
4: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
5: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
4: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
6: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Radio CBB.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
3: Jadi enggak sakit lagi.
4: Iya, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba Tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goya Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, pastinya bisa banget di Goyang Malam nih. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih, nelpon pertama di 0895 nih ya. Coba nih ada siapa nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Asik, Mewurna. Apa kabar? Ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kalau Pipi, Pipi, apa kabar Pi?
1: Lagi meriang.
0: Waduh, oh ya Allah, Pipi, Pipi lagi meriang.
1: Iya, dia batuk pilek ya.
0: Ya Allah, udah makan, udah minum obat tapi.
1: Dia obat-obat tapi ngoprok terus.
0: Ya Allah, tapi udah makan kan?
1: Udah makan mah, alhamdulillah.
0: Pakai apa tadi?
1: Pakai ayam geprek.
0: Sedap banget tuh ayam geprek sama
1: cabai hijau.
0: Aduh, enak banget. Ya, tapi kalau Bibi cuma ini biasanya pakai ikan asin, kagak ya?
1: Tempe.
0: Oh tadi pakainya tempe.
1: Tempe tadi siang dia sayur itu sayur kacang. Tadi Murna siang sama bandeng.
0: Waduh. Tapi Pipi masuk hari ini, Neng.
1: Masuk kerja tapi kan tetap aja kalau udah sore dia meriang.
0: Oh, dari kemarin apa dari kapan sih?
1: Udah lama. Beberapa hari.
0: Dari hari apa?
1: Dari hari apa? Dari minggu kemarin.
0: Ya Allah, perasaan kemarin on air sama Bang Arya masih oke-oke aja.
1: Dia nggak dirasa.
0: Oh. Orang
1: udah pilek, udah batuk pilek.
0: Ya Allah.
1: Kemarin hampir kena itu kena ke Murna. Untung nggak jadi.
0: Ya Allah. Tapi Neng Murna jaga-jaga kesehatan juga ya kan, karena kan takutnya menular.
1: Iya.
0: Neng Murna, tapi giginya gimana Bang Arya, udah lama nggak cek kondisi giginya nih?
1: Ini masih gaplek sih. Masih oyak.
0: Masih belum copot.
1: Belum.
0: Nah kan Bang Arya bilang juga apa? Pi cabut itu.
1: Kalau dia nggak copot sendiri mah Murna nggak berani dicopotin, biarin aja biar sakit. Copot sendiri, ntar Pipi cuma dia yang nampanin pakai tangan.
0: tapi ini yang apa namanya, gigi yang pengen numbuhnya nanti malah bengkak tau.
1: Enggak, kalau udah copot sendiri mah
0: enggak
1: soalnya
0: enggak
1: bengkak. Udah pernah sekali copot sendiri pas Murna makan apa itu mis keong. Copot sendiri pas habis lagi makan keong, copot sendiri. Pi, gigi copot mana ini? Langsung ditampar pakai dua tangan, langsung dibuang ke sampah.
0: Ya udah makan keong lagi, Neng.
1: Enggak ada di sini.
0: Tapi Bibi Jumadi semoga sih cepat sehat ya. Amin.
1: Iya, amin.
0: Neng Murna sama Bibi Jumadi mau request lagu apa nih? Bang Arya cariin dulu.
1: Request lagunya Garet Bumi.
0: Garet Bumi.
1: Garet Bumi.
0: Udah
1: lama
0: nggak ya?
1: Diputer.
0: Udah ada belum ya, Bang Arya? Lupa deh.
1: Udah dulu pernah diputer kok sama Abang.
0: Iya, makanya Bang Arya lupa. Oh, ini dia. Ada.
1: Ada kan?
0: Dari siapa coba penyanyinya?
1: Lupa.
0: Dari Ernie S.
1: Iya, Ernie S ya. Ya, salam-salamnya buat Teh Dinda. Teh Suci. Mama Kajolkan, Cemara, Pola Semeni, Ria, Mama Pika, terus Bang Kaminkan sama istrinya, Bang Darli, Bunda Emi di Bogor. Ya semua-semuanya aja Neng Manis Abang Sayang dimanapun berada.
0: Alhamdulillah. Uset satu RW ya Neng ya. Satu RW atau satu RT tuh?
1: Satu RW.
0: Spesialnya buat Pipi belum?
1: Spesialnya buat Pipi Jemadi, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Neng Murna juga
1: dilancarkan
0: semoga sehat.
1: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Semoga tapi Neng Murna juga sehat, Pipi juga semoga cepat sembuh. Amin.
1: Amin. Bang Repa, Bang Repa.
0: Kan.
1: Soalnya biasa kan Bang Repa.
0: Biasa Senin Bang Repa.
1: Bang Ria, semoga sehat selalu. Hati-hati pulangnya.
0: Amin. Terima kasih banyak Neng Murna. Neng Murna juga sehat terus ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa terus.
1: Bye
0: bye. Bye bye. Oh, minum. Saya batuk terus itu, minum Neng. Terima kasih banyak Neng Murna. Pipi Jumadi juga semoga cepat sehat ya. Amin. Bisa dear nih kalau request kasih cuplikannya. Sekarang Bang Re mau pasangin dulu nih. Mau puterin dulu lagu requestnya dari Neng Murna, Garet Bumi. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, karena Bang Re bakal balik lagi. Tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Min manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Radio 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 104.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arego ya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Yang manis abang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 08. Aduh, alhamdulillah. Di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke nih, Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 ya. Nah, nanti yang udah cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Nih, Bang Arya angkat dulu nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Lasmini, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, tapi hari ini aku kecil.
0: Hah? Kenapa?
1: Iya, tadi kan aku kan habis maghrib ke tempat fotokopian. Jadi aku lihat tuh sapi banyak di tempat musola. Terus aku gak tahu ya kalau di sebelah kanan ke kiri gitu ada sapi yang gede banget. Jadi dia tuh mundur ke pantat aku.
0: Terus?
1: Ibu, aku kaget dong tuh kata ibuku. Neng, maaf ya neng, itu sapinya di tengah jalan. Gitu lagi sapi di tengah jalan sih aku nggak tahu. Terus sapinya hitam bu. Gitu aku lewat aja ternyata kok bergonggong ternyata sapi.
0: Ya Allah, digodain sapi juga ya, bukan cuma tukang sapi.
1: Iya, untuk itu kan, lagi kan tadi memang sih aku males ke depan gitu ya, disuruh mama dia beli somai.
0: Oh, beli dah kira.
1: Iya beli. Memang aku dari kemarin aku dibikin kesel sama binatang tuh, hewan-hewan paling-paling menyebalkan.
0: Siapa?
1: Pertama kelelawar. Sama ituan musang. Makanin jambu ampas dibuang di kepala aku. Aku keramas.
0: Terus
1: Allah. Udah gitu tadi barusan kucing bawa-bawa anak tikus.
0: Ya Allah, buat apaan?
1: Dimain.
0: Dibawa ke rumah.
1: Nah, hari ini paling menyebalkan deh. Ini belakang kepindu sapi. Terus pas pagi hari lagi mandi. Apa sih kelelawar pada, bukan kelelawar, apa kambusang begitu pada makan jambu. Ampasnya diberantak kepala.
0: Astagfirullah. Belum lagi kucing.
1: Kucing makan tikus.
0: Eh tapi biasanya ada satu lagi nih kalau Neng Lasmini nih.
1: Apa tuh?
0: Buaya.
1: Buaya nyasar ya.
0: Buaya nyasar tuh biasanya tuh.
1: Buaya nyasar ya.
0: Ya Allah, biasanya digangguin buaya. Sampai hari-hari request buaya aja dia mah.
1: Iya, enggak kasihan buaya disalahin dulu.
0: Buayanya kasihan. Ntar payahnya marah nih.
1: Buaya, nanti buayanya yang jadi buaya, yang merasa buaya marah.
0: Bang Arya dong.
1: Oh, Bang Arya mah enggak. Bang Arya marah baik.
0: Oh, Bang Arya baik. Oh, terima kasih.
1: Iya, udah cakep, tampan, baik pula.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu juga yang di PP.
1: Walaupun saya belum ketemu abang ya, tapi udah perasaan saya mau orang baik, baik hati,
0: amin,
1: ganteng,
0: amin,
1: tampan.
0: Amin. Neng Lasmini mau request lagu apa nih, Bang Are cariin dulu nih.
1: Aku lagi demen itu tuh lagu Mirnawati.
0: Lagunya yang mana nih?
1: Fitnah.
0: Fitnah, lagunya Mirnawati.
1: Iya, tadi aku siang diminta memang Revan ada.
0: Ada, benar kok ada nih.
1: Iya, aku kan tadi siang minta itunya, request lagu itu. Dia goyang seksi.
0: Oh, berarti kalau Bang Arya bilang nggak ada, nggak percaya ya?
1: Karena udah diputain tadi siang.
0: Wah, nggak ada nih, Neng. Nggak ada. Gak ada. Enggak. Udah Bang Arya pasang kok, udah Bang Arya pasang.
1: Udah.
0: Udah. Neng Lasmini mau kirim salam-salam.
1: Iya, tapi sih namanya salam ya buat itu, tapi sih namanya buat Neng Murna, maaf belum sempat aku balas WA-nya.
0: Allah, terus?
1: Iya kan dia dari ini kau senap. Terus Neng Murna nama Papi Jumadi semoga sehat selalu. Teh Dinda sama Bang Dapinya.
0: Amin.
1: Terus Teh Erna, Mama Kadol sama Cemara ya, Mpo Cemara. Terus Kong Madu, pun benda on air nih udah lama.
0: Neng Salwanya belum siaran soalnya.
1: Oh iya udah lama ya Neng Salwa ya, kemana disibuk ya?
0: Iya sama ngurusin skripsi.
1: Terus sama TRN-nya deh, TRN, terus sama semuanya aja deh yang lagi tadi dengerin.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Malam
1: buat Bang Arya.
0: Iya.
1: Terima kasih ya, semoga sehat selalu.
0: Sama-sama, terima kasih banyak juga, amin.
1: Terima kasih ya Bang Arya ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih banyak juga Neng Lasmini. Terima kasih banyak nih udah ikut gabung. Semoga Neng Lasmini juga sehat terus ya, amin. Semoga udah kagak ada yang gangguin lagi dah tuh hewan-hewan ya. Udah musang, kucing, bawa mainan ke rumah. Mainannya tikus lagi. Belum lagi disundulin sama sapi, ya kan. Nah Bang Arya mau puterin dulu nih lagunya deh nih, Fitnah ya kan. Li lagi demen nih Neng Lasmini sama lagunya. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si Bibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang, yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget nih langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke nih, Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih ya. Halo.
1: Assalamualaikum Bang Arya, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di Goyang Malam.
1: Iya, alhamdulillah sudah sehat.
0: Alhamdulillah. Neng Martini, apa kabar juga?
1: Baik,
0: astagfirullahaladzim. Bang Arya nanya dua kali ya?
1: Iya.
0: Bang Arya lagi kurang fokus nih kayaknya nih. Ya Allah, dari tadi ngeliatin monitor. Ya Allah, Neng, berarti Bang Arya salah nanya tadi. Neng Martini ada cerita apa hari ini?
1: Enggak, emang.
0: Apa?
1: Nanya apa, ayo.
0: Neng Martini ada cerita apa hari ini? Kan kemarin, kemarin jadi pergi gak sih? Apa udah balik?
1: Belum, tanggalnya 9 Juni.
0: 9 Juni besok?
1: Abis masak dulu, kita harus selesai masak dulu.
0: Dikirain 29 itu 29 bulan ini. Berarti bentar lagi kan?
1: Ini kan repot orang mau pada buat lebaran, pada mesen ketupat, Bang Arya.
0: Banyak. Neng Martini itu buka pesenan juga ya, banyak yang mesen.
1: Iya, banyak pesenan. Tapi ini saya juga banyak yang lagi mesen, nggak terima soalnya udah buat musola. Buat musola besok hari ya, abis sembahyang Idul Adha, ya pada makan ketupat.
0: Oh, kalau di sana tuh? Mungkin kenapa?
1: Ya mungkinnya banyak, cuma 100 berapa 50.
0: Ya Allah, banyak banget ya. Tapi kalau di sono tuh makan ketupatnya di musolanya itu pas habis sholatnya.
1: Yang sholat tahlilan dulu dah, ini enak kirim arwah gitu.
0: Soalnya kalau di rumah Bang Arya tuh biasanya tuh kita tuh disediain ketupatnya tuh pas lagi malam takbir. Jadi ada tuh ketupat.
1: Ada juga main takbiran.
0: Oh, malam takbirannya juga disediain ketupat juga?
1: Iya, ada. Jadi pada masing-masing numpang itu dah buat hadiah gitu. Buat arwah.
0: Tapi Neng Martini, kemarin siapa deh yang kurban tahun ini?
1: Tahun ini banyak gua. Ini ada sapi udah 4, tau kambing berapa, 15 itu sholat situ deket rumah.
0: Oh, banyak ya hari ini, tahun ini ya.
1: Alhamdulillah setiap tahun berkah musola.
0: Alhamdulillah. Bang Arya kurang tahu nih, soalnya yang datang sampai hari ini di masjidnya Bang Arya masih dikit. Kalau di sana mah udah kambing mah udah sampai 15 ya.
1: Iya banyak, alhamdulillah belum pada datang lagi. Ini baru datang tadi sore dari Jawa. Sapi 4, kambing kalau nggak salah berapa, 13 sampai berapa gitu.
0: Waduh, luar biasa, alhamdulillah.
1: Karena yang satu-satu yang kurban gitu.
0: Neng Martini mau request lagu apa? Bang Arya mau cariin dulu nih.
1: Elvi belum disetelkan.
0: Elvi belum. Bang Arya tadi ngeliatin Elvi belum nih.
1: Cinta berduri.
0: Cinta berduri. Oh, waktu itu pengen request itu apa bukan sih?
1: Iya, cinta berduri dari Elvi dah pokoknya.
0: Oh, waktu itu pengen requestnya cinta berduri ya.
1: Kebarenan yang duluan apaan nih?
0: Yang sedingin salju. Kalau enggak salah.
1: Sedingin salju. Iya kali ya.
0: Iya. Bangare ingatnya sedingin salju nih terakhir. Oke nih, udah Bang Arya pasang. Neng Martini mau kirim salam-salam dulu gak tuh?
1: Iya boleh dah, buat ke pemancar-pemancar CBB, terutama Bang Arya yang khusus tuh ada di sekarang gitu. Semuanya dah,
0: salam buat semuanya.
1: Yang gak disebut persatu-persatu ya Bang Arya. Terutama Bang Arya dan Neng Murna tuh salam semuanya.
0: Oke, terima kasih banyak juga Neng Martini. Semoga Neng Martini sehat terus ya.
1: Iya, sama-sama. Semoga sehat selalu ya. Pulangnya hati-hati banget ya.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Martini. Semoga lancar terus ya bikin ketupatnya. Tapi udah gak buka lagi sih. Ya siapa tahu kan masih ada kesempatan gitu kan, 1-2 orang ntar Neng Manis Abang Sayang mau pada mesen, bisa tuh ke Neng Martini tuh. Nah Bang Arya mau muterin dulu nih lagu requestannya dari Elvi Sukaisih, Cinta Berduri. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, nggak apa-apa sih, Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Radio CBB 105,4 FM.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: sudah terkenal sejak 1948.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke nih, Bang Arya mau dulu penelpon di 0895 dulu nih ya. Ada siapa nih ya? Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Oh.
0: Asik.
1: Kenapa jadinya kelamaan ya?
0: Neng Suci.
1: Ya, Bang Goya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, cager.
0: Alhamdulillah. Lama bener ya kayaknya yang gak telepon Bang Arya ya?
1: Tanya.
0: Ya Allah, Neng Suci. Abis dari mana aja sih?
1: Ah, Bang Aryanya kan nggak bisa tadinya.
0: Kemarin kenapa pas hari Minggu apa Sabtu gitu nelpon Bang Arya? Kenapa?
1: Kurang jadinya, lagi ada angkatnya yang dulu.
0: Emang itu Sabtu sama Minggu nelpon Bang Arya kenapa?
1: Ya, kenapa-napa, pengen nyalat sabar aja.
0: Oh, udah lama ya nggak on air ya, kangen ya. Bang Arya juga lagi tidur itu pas ngeliat ini notifikasi loh. Neng Suci nelpon, kenapa nih?
1: Udah lama aja gak pernah on air.
0: Oh, Neng Suci ada cerita apa nih, Neng?
1: Cuma ceritanya sekarang lagi mati lampu nih.
0: Oh, lagi mati lampu juga di rumah?
1: Ini sih, abis ini ya. Biasa, ini kan pakai pulsa.
0: Bang Arya juga baru mati lampu tadi di rumah Bang Areno.
1: Gitu.
0: Tapi Neng Suci di Bogor gimana sih, hujan terus nggak sih di sana?
1: Di Bogor ya, lama di Bogor.
0: Astagfirullahaladzim, di Bogor kan, Neng Suci kan
1: di Bogor jadinya nih.
0: Neng Suci di mana, di Tangerang kan?
1: Ya, Cikupa.
0: Iya, Cikupa. Itu hujan mulu nggak sih di sana?
1: Ya, sini kemarin dong hujan.
0: Kemarin sih hujannya deras banget ya?
1: Ya, berarti barengan.
0: Aja sih hujannya parah juga, nggak habis-habis dari pagi ya.
1: Ya, terus mana pikir lagi ya.
0: Untung aja Bang Arya lagi nggak siaran tuh. Kalau siaran Bang Arya mati tuh.
1: Iya, mati.
0: Di radionya mati, nggak ada yang siaran.
1: Nggak ada yang siaran sih.

0: Tapi Neng Suci.
1: Ada lagu doang.
0: Neng Suci. Ya. Neng Suci, tapi kok ini udah lama nih kan enggak on air. Nih Neng Suci ada cerita apa gitu yang baru, kayak kemarin habis jalan-jalan kah atau apakah?
1: Mana-mana di rumah baik.
0: Di rumah baik enggak kemana mana.
1: Paling dapur, sumur, pakaian,
0: dan kedua. Kemarin Neng Dinda makan habis dari Bogor dia tuh.
1: Dia mah jangan dikasih, dia mah hotel yang menyeluruh.
0: Neng Suci mau request lagu apa nih Bang Arya, cariin dulu nih.
1: Lagunya ya?
0: Apa nih?
1: Yang belum diputer siapa ini ya? Takutnya ini lagi.
0: Yang udah diputer, tadi ada Titi DJ, ada Waskito, ada Elvi, ada Syaiba, ada Ice, ada Mirnawati, ada Emilia, ada Dewi, ada Erni, ada Ervi Karina, ada Mas Ut. Banyak nih dabus ada.
1: Tapi Rana Rani belum ya?
0: Rana Rani belum, Rana Rani mah. Rana Rani mengapa ya?
1: Ya.
0: Mengapa tuh?
1: Mengapa ya?
0: Ah udah, terserah dia, udah gede kek.
1: Iya udah gede, mau ngapa tuh, ngapain baik.
0: Wah lagunya banyak banget ya, mengapa ya? Nah ini dari Rana Rani.
1: Kamal ya?
0: Apa?
1: Tari yang dikutai itu titik-titik Kamal ya?
0: Yang tadi,
1: siapa?
0: Yang nyanyi Mela Berbi. Lah, ini Bang Arya bingung sebenarnya. Iya Mela Berbi. Titi DJ Titi Kamal.
1: Ya.
0: Nih, Bang Arya.
1: Udah
0: Bang Arya pasang nih dari Rana Rani mengapa? Tadi salah nih, salah. Bang Arya malah pasangnya yang karaoke dah.
1: Jangan dong.
0: Nah, makanya ini bisa berapa nih? Ntar lagu doang, kagak ada yang nyanyi dah.
1: Nah iya, ntar di sini yang nyanyi sendirian jatuh. Gak denger.
0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Ya ntar musiknya doang, terus yang nyanyi sini.
0: Coba dong kalau gitu, coba kasih dikit dulu dong nih.
1: Oh, maunya cuman. Kenapa?
0: Asik. Ini udah cuplikannya Neng Suci, mau kirim salam dulu nggak?
1: Mau lah.
0: Siapa dong?
1: Adindaku, yang orang baik hati tidak sombong. Cantiknya nggak habis-habis. Luar dalam dia mah.
0: Iya.
1: Ada Neng Murna, mau pipi jumadinya yang punya Arjunanya ireng. Ada Neng Lasmini, ada Mak Ajol Mereka, ada Bang Darli, ada Bang Madu, ada Bang Dapi, siapa lagi
0: ayo.
1: Banyak sih ya.
0: Banyak banget. Satu RT, satu kampung kita sebut ya, gimana?
1: Kampung buat
0: semua baik. Buat semuanya deh. Yang spesialnya ada enggak?
1: Sepertinya buat Adinda.
0: Ya, udah itu mah tadi pertama.
1: Spesialnya ya buat Dinda.
0: Oke, buat Dinda Neng Suci tersayang yang cantiknya luar dalam, asik.
1: Iya.
0: Buat Neng Suci.
1: Bang Ali Sopan juga ya.
0: Oh iya, ada Bang Ali Sopan juga.
1: Iya, kita ada Bang Jul apa sih?
0: Bang siapa?
1: Julai Kelana, apa siapa tuh ya?
0: Bang Julai Merana.
1: Iya.
0: Iya buat Bang Julai Merana.
1: Ada Bang Hendrasoy juga ya.
0: Ada Bang Hendrasoy.
1: Ya, terus ada Mama Pika.
0: Mama Pika.
1: Ya. Terus ada udah semuanya cepat ya, Abang Arenya.
0: Bang Arenya belum dah.
1: Ya. Buat Bang Arya Goya.
0: Asik. Buat Neng Suci juga terima kasih banyak. Sehat terus ya Neng ya.
1: Amin. Mudah-mudahan Bang Arya sehat terus keluarga ya.
0: Amin.
1: Ya belum on air ya?
0: Iya, dia nggak lagi nggak bisa katanya.
1: Oh, nggak bisa.
0: Nggak
1: apa-apa.
0: Ya udah.
1: Kalau nemu nama les ini udah ya?
0: Udah.
1: Ya. Terima kasih ya, Bang Arya.
0: Sama-sama, Neng Suci.
1: Halo.
0: Amin, Neng Suci juga, amin.
1: Amin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Suci. Langsung aja Bang Are mau puterin nih ya, Mengapa dari Rana Rani. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Selamat 5.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
5: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air mamu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air mamu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
4: sekarang,
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu ini berkman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08108100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin yang manis abang sayang sejang kau siar sampai jam 11 malam ya. Yang manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat masih bisa banget langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Ntar yang udah cerita dan curhat bisa request lagu. Tapi Bang Arya mau angkat dulu nih penelpon di 0895 nih. Ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asik nih, makin apa?
0: Diana, how are you?
1: I'm fine, and you?
0: Thank you, I'm fine too.
1: Good.
0: Tahu nggak sih? Tadi kita ngomong kayak gitu, kayak Bang Jerry ya. Kalau ditanyain tahu nggak sih, jawabnya nggak tahu langsung ya.
1: Nggak tahu emang.
0: Tadi tuh kita ngomong kayak gitu kayak orang Thailand, tahu? Saudi ham.
1: Oh, katanya empat Bang Jerry. Nggak tahu.
0: Yo, Diana lagi apa?
1: Lagi memikirkan sesuatu.
0: Aduh, jangan banyak-banyak dipikirin deh. Hidup udah banyak pikiran, jangan ditambah-tambahin ya, Neng ya.
1: Gitu dia, memikirkan sesuatu yang masih memperpanjang.
0: Adi,
1: tapi tetap bahagia sih, karena punya pasangan belum tentu bahagia.
0: Alhamdulillah deh, buat Diana, alhamdulillah. Diana, Adi gimana kabarnya?
1: Adi udah tidur.
0: Wah, nggak jadi dia tebak-tebakan.
1: Ada sih kata titip, katanya mama kalau sekarang Bang Arya sama Bang Arya titip katanya gini, tanah-tanah apa yang bisa goyang?
0: Tanah-tanah apa yang bisa goyang? Tanah gempa?
1: Bukan.
0: Apa? Tanah abang?
1: Tanah titu.
0: Tanah itu.
1: Itu Tinatun.
0: Iya, Tinatun. Di presetannya Bang Arya enggak kepikiran.
1: Ya Allah, tanah-tanah apa yang mengerikan ya kan?
0: Apa itu?
1: Tanah sengketa. Bisa aja deh Adi deh.
0: Ya Allah, dapat dari mana dia begituan nih?
1: Dia kadang skor-skor gituan tuh yang lucu-lucu.
0: Cocok nih. Berarti buat jadi ini Bang Arya, bahan Bang Arya ntar Bang Arya ikutin juga.
1: Ini sudah yang lihat gitu.
0: Tapi hari ini kan Bang Arya lihat-lihat nih, kayaknya libur jualan. Kenapa?
1: Iya, hari ini aku libur karena aku sedang berpuasa.
0: Emang kenapa? Nggak kuat.
1: Bukannya gak kuat, karena dari Senin kemarin juga yang berpuasa ada sih beli, tapi cuma satu dua aja. Ternyata alhamdulillah kemarin di Sabtu Minggu rame.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Iya, biasa lah. Udah gitu tadi juga kayaknya gak ada yang nyari sih, karena udah bikin status kan. Jadi gak ada yang nyari juga, jadi tahu pada puasa. Udah gitu besok pada masak-masak buat itu kan, pada buat lebaran ya. Rabok.
0: Tapi gimana orang mau nyari kalau udah baca libur? Oh, udah libur, ngapain dicariin orang?
1: Iya, cari. Iya, udah tahu lah dia libur. Udah. Paling yang benar-benar enggak ada WhatsApp aku ya. Dia libur, iya ntar aja. Habis lebaran yang udah pada kenyang ame daging, yang udah begah ame daging baru gue jualan lagi. Paling Sabtu Minggu gue jualan ntar.
0: Sabtu Minggu udah biasanya orang udah pada tapi orang pada mulai bakar-bakar kali segitu mah.
1: Iya kan malamnya, malam minggu pada bakar-bakar.
0: Siangnya
1: kan,
0: gaduh-gaduh dulu ya.
1: Siangnya, karena kan lu udah bener-bener udah kelenger kali ya.
0: Iya.
1: Rabu, Kamis, Jumat lo makan daging ya kan.
0: Ya Allah.
1: Begitu hari-hari kejepit kan sekolah ya kan, tanggung banget.
0: Bener-bener, tapi beneran masuk itu.
1: Besok masih masuk. Rabu libur sama Kamis katanya ya.
0: Jumat
1: kan?
0: Masuk.
1: Jumat masuk.
0: Buset dah.
1: Nah, Senin libur lagi tuh. Kan hari pendidikan ya? Kalau nggak salah.
0: Senin libur lagi. Waduh.
1: Nah, tapi belum ada info sih gitu. Kita emang ikutin aja deh pendidikannya, gimana libur-libur masuk-masuk.
0: Yang penting meliburkan diri aja kalau emang ngerasa kejepit banget ya.
1: Iya, benar deh, habis nanggung banget gitu kan.
0: Diana. Bang Arya mau cari lagu dulu nih sambil ngobrol kita. Bang Arya mau cari.
1: Sebab apa dong?
0: Sebab apa? Dari siapa?
1: Elvi
0: udah.
1: Elvi udah.
0: Iya, Elvi suka sih udah.
1: Oh, udah. Ya udah deh. Nah, itu apa? Haruskah aku mati?
0: Dari siapa ya, buset dah.
1: Mungkin kalau gua mati lu puas kali.
0: Buset, siapa? Bang Arya emang enggak.
1: Awal lu aja mau datang aja mau kemari sampai gue libur lo kagak mari. Males gue mau kondo banget lu ah.
0: harus ke aku mati ini nih apa kagak ada.
1: Ada ampanya sering dipucet tuh harus ke aku mati.
0: Ini udah dicari haruskah harus ke kecewa coba ya. Harus aja.
1: Harus aku mati yang itu yang kayak apa ya ada. Enggak ada.
0: Dari siapa?
1: Ya harus aku mati dari siapa? Ya mau ya dari siapa? Dari Arya mah kagak enak apalagi Kong Madu. Kong Madu mah berbukit berbunyi mulu lagunya.
0: Dari Arya.
1: Lagu kagak ada lagu, bukit berbunyi.
0: Dari
1: tahu udah hujan mulu longsor.
0: Harus ke aku mati beneran kagak ada dia.
1: Enggak ada. Ya udah ini aja deh dari Tasya deh. Rela kau tinggalkan aku. Tadi, ada enggak Tasya? Ada.
0: Tak ada.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Gue lagi ngelag lagi.
0: Sinyal kurang bagus ya.
1: Ada kan?
0: Ada nih udah.
1: Ya udah deh kalau ada. Bang Arya, nggak kemana-mana pulang kampung nggak lebaran?
0: Kagak deh kayaknya. Main di Bekasi sama Jakarta aja kita.
1: Oh gitu. Korban nggak?
0: Insya Allah korban.
1: Jangan korban perasaan ya.
0: Kagak diterima itu juga.
1: Ya kalau korban perasaan sakitnya di sini tau.
0: Iya sakitnya doang. Terima amarnya juga kagak.
1: Nah itu dia gitu kan. Ini dengan korban yang benar-benar nyata ya kan ya, yang buat berkorban buat orang-orang banyak.
0: Kalau onta gimana?
1: Onta gimana? Onta boleh. Yang mau ngambil di Arab siapa ontanya?
0: Kita minta diterjun mayungin main onta.
1: Nah soalnya kagak ada yang mau ngambilin udah Mekah nih onta.
0: Ya Allah.
1: Ya Tuhan.
0: Udah nih.
1: Buat Bang Arya sehat selalu. Para krunya juga sehat ya.
0: Amin. Terima kasih banyak.
1: Keluarga besar Bos Rama sehat selalu. Amin. Buat FCC yang manis abang sayangnya juga sehat-sehat selalu.
0: Amin. Diana juga sehat-sehat amin. Terus Diana lancar amin. Terus rezekinya. Amin. Makin kaya. Amin.
1: Oke buat Bang Arya pulangnya hati-hati. Hujan gak di sana?
0: Enggak sih aman.
1: Enggak aman ya.
0: Iya aman.
1: Tapi tetap bawa dong jas hujan.
0: Pasti bawahannya okay. Doang.
1: Oke deh.
0: Oke.
1: Dilanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Diana. Langsung nih ya Bang Arya mau puterin lagunya dari Tasya Rosmala, Rela Kau Tinggalkan Aku. Jangan kemana-mana nih manis abang sayang. Tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Ning Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Abang Arya Goya akan tetap menemani Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pasti Bang Arya bakal nemenin Neng Manisa Bang Sayang sampai jam 11 malam, asik. Ini dari tadi Ranjay telat mulu ya. Tadi Bang Arya kira 021 Ranjay, ternyata telat juga nih, keduluan sama Nur Hayati nih. Maaf ya Ranja ya, Bang Arya angkat dulu nih. Ini penelpon terakhir tapi tapi tenang aja, Bang Arya bakal balik lagi kok. Tenang aja, Bang Arya mau angkat dulu nih ya. Coba nih, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Cemara apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bang Arya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah. Tadi buka puasanya pakai apa nih?
0: Enggak puasa tuh.
1: Oh, enggak puasa.
0: Tadi sebenarnya Bang Arya pengen jawabnya Bang Arya belum buka puasa. Tapi takutnya ntar Bang Arya dikira puasa.
1: Kira Cemara puasa kali.
0: Agak Bangare gak puasa, cuman emang tadi bantu beliin doang, bantu beliin bukaan. Malah ketemu orang gila di jalan. Mana Asri?
1: Gue bisa ya.
0: Iya nih, kalau boleh cerita nih ya, Bangare boleh kan dicerita dikit?
1: Iya gak apa-apa, cerita aja.
0: Nih tadi tuh lagi beli nih di tempat tukang, kan beli mie ayam ya, di tempat tukang mie ayam itu di seberangnya itu ada orang gila. Bang Arya berhenti dulu dong di seberangnya kan, di depan orang gilanya. Abis itu muter balik, disamperin Bang Arya sama orang gilanya asli. Dia marah-marah ke Bang Arya.
1: Lalu
0: orang-orang pada ngelatih ya, kita mah yang waras cuma bisa ya Bang, maaf bang. Cuma gitu doang ke orang gilanya. Dilempar kayu coba. Ngeri banget kan.
1: Nah orang gilanya ngomongin Bang Arya gimana?
0: Nyamperin, bener-bener nyamperin. Ngomong marah-marah. Nyamperin ngomong tapi nama orang gila kalau ngomong kan gak jelas ya. Waduh gak tahu gue udah ngomong apa. Gue cuma bisa minta maaf nih.

0: Asli. Kayak gitu tadi. Baru pertama kali diomelin orang gila, baru pertama kali hari ini. Seneng banget orang diomelin orang gila ya. Seneng banget ya.
1: Lucu gak dengernya cemara.
0: Ya iyalah lucu, yang Bang Are yang diomelin bukan cemara.
1: Atau berarti ini ceritanya sama nih yang cemara nih malam sama Bang Arya ya.
0: Emang apa ya? Coba.
1: Tadi kan ceritanya cemara kan mau nganterin Mama Kajol. Kata Mama Kajol begini, ayo anterin, Neng ayo anterin, katanya mau beli kue. Mau kemana Ma? Tuh ke depan. Lumayan jauh sih Bang. Adalah 50 meter ya dari rumahnya.
0: Iya.
1: Pas keluar udah nyantai, separuh jalan kaki aja nggak bawa apa-apa. Kata Mama jalan kaki aja, ya udah yuk. Jalan pas keluar gerbang.
0: Ya kan dia ketawa dulu nih, biasaan orang cerita ketawa dulu baru cerita.
1: Nah jalan berdua kan sama Mama ya berendeng ya. Di depannya ada laki-laki dua Bang. Ya, di belakang cemara sama Mama Kajol tuh ada dua. Udah cemara mau nyantai aja jalan sambil cerita sama Mama. Nah dari arah depan papasan gitu ya. Jadi cemara sebelah kiri, di sebelah kanan bapak-bapak tuh pakai kacamata hitam Bang, naik sepeda. Dia kan nyanyi tahu gila atau stres. Gila stres enggak, pokoknya enggak tahu dah cemara ya. Dia nyanyi-nyanyi. Nah nyanyi-nyanyi gini, begini Bang Piwit. Nah ceritanya kan dia menggodain cemara tuh mau Mama Kajol ya. Kata Mama Kajol begini, itu lagi aki-aki genit banget. Kata Mama Kajol kan cemara diam aja. Dia endingnya di pinggir kali Bang, dia ada di sebelah kali di inyannya. Enggak katanya gak, pas cemara denger juar, saya nyemplung.
0: Ya Allah, ada aja itu kejadian nih.
1: Iya, bapak-bapaknya itu nyemplung ke kali Bang. Gak Allah, cemara seneng banget. Dia seneng begini, Bang, kata bapak-bapak itu begini.
0: Apaan?
1: Kata dia, kan dia bisa, ini kan pakai kacamata hitam ya. Emang dia lagi bergaya, cerita lagi kacamata hitam. Kata dia begini Bang, pas bangun dari kali gini katanya, kok gelap ya? Cemara mau makan aja seneng, akhirnya mau beli makanan tapi sampai warungnya ketawa.
0: Ya Allah, ada aja tuh manusia. Ya udah nih, tadi lu ntar Bang Are yang diomelin nih. Mau request lagunya apa? Ntar Bang Are nih ditanyain sama Bang Giri. Lu ketawa mulu, orang kagak udah-udahan.
1: Enggak, cemara tadi cerita Bang Are lucu. Gue kata cemara dan ini sama ini ceritanya sama cemara nih barengan bareng.
0: Hari ini lagi sama Mama. Ya Allah.
1: Samaan lagi ya. Ya Allah. Ini lagunya ini aja deh Bang.
0: Apa?
1: Biasa ya.
0: Bawalah.
1: Lagu favorit ayah ya.
0: Oke, bawalah. Kali ini belum Bang Are pasang soalnya ketawa dulu.
1: Kemarin tadi laporan sama ayahnya. Tadi Bunda seru dia di jalan ketemu orang gila nyemplung ke kali.
0: Seru dia di jalan.
1: Mata. Kata dia, kok gelap ya? Bangunin sepedanya kan katanya kok gelap ya? Iya lah orang lagi gelap pakai kacamata hitam ya gelap. Ayah ngakak. Kata dia, iya abis anaknya sama mamanya cantik sih, jadi digodain.
0: Ya Allah.
1: Ayo, cemara, ada saya senep, Bang Are cerita begitu, udah cemara itu tambah senep lah.
0: Bisa-bisanya kita sama.
1: Iya, berarti ceritaan kita sama nih Bang Niari.
0: Iya. Sama-sama ketemu orang gila yang kocak. Lebih kocak dia marah sih. Bangun-bangun kok gelap ya. Dia pakai kacamata hitam.
1: Iya, emang lagi godain Cemara juga yang priwit-priwit itu dia pakai kacamata, Bang.
0: Aturan iya, disautin
1: aja. Cemara diam aja. Iya. Enggak, orang gila sih. Enggak.
0: Disautinnya pas ngomong kok gelap ya, disautin kacamata lu noh. Sautin kacamata lu noh belum dilepas.
1: Cemara malah jalan aja enggak lama lagi jubar.
0: Ya Allah.
1: Aduh, biasa benar. Salam-salam nih Bang Arya.
0: Iya boleh dah, buat siapa-siapa itu salam-salamnya.
1: Ada tadi Murna udah on air belum tadi ya?
0: Udah.
1: Iya udah ya, tadi Cemara samar-samar sih ngedengernya. Soalnya lagi ketawa tadi, lagi lucu jadinya.
0: Tapi ini Ranja ini yang belum on air, kasihan bener.
1: Oh, barangnya udah besok lagi lembah lah. Tadi kemana aja dia? Ya
0: kone. Tadi kalah cepet terus. Dari tadi sebenarnya udah nelpon. Katanya.
1: Udah besok lah sekarangmu
0: gitu kata Anjay.
1: Yo wes sekarangmu. Udah sekarangmu. Ya udahlah sekarangmu. Berarti sekarang kita udah nggak apa-apa.
0: Oh, Bang Arya kena nangis sama ketawa mulu. Ya Allah, ada aja kejadiannya.
1: Ada, iya emang ada aja cerita sama anak aja lagi Bang Arya bisa bareng begini ya.
0: Ya Allah. Terus tadi
1: ya, udah kayaknya nih.
0: Waduh, ya? Dia amuk ayah kalau ngomong gitu Bang Arya. Ini telepon, ini Bang Arya ya.
1: Gak apa-apa lah. Dapat
0: jodoh orang.
1: Anaknya masa marah sama anaknya.
0: Waduh, udah dianggap anak nih kita. Asik.
1: Nah ini lah kan Bang Arya mah anaknya ngapain marah.
0: Asik.
1: Udah seini nama Kak Kenzo kan.
0: Iya seumuran nama Kak Kenzo.
1: Ya iya lah. Dan Kak Kenzo masa dia marah. Keterlaluan kalau ayah marah sama Bang Arya mah.
0: Salam nih belum kelar kita salamnya nih.
1: Iya bener sih. Salam buat tadi ya Pemurna sama Pipi Jumadinya. Saya selalu ya Pemurna sama Pipi. Ada Erna, ada Polas Meni, ada Mama Kembar, ada Mbak Ranja yang nggak sempat on air, maaf ya Mbak, ya keduluan Cemara.
0: Iya Bang Arya maafin ya.
1: Ada Teh Suci juga nggak on air kayaknya nih ya.
0: Teh Suci tadi udah on air.
1: Oh udah. Iya tadi kali yang lagi cerita sama ayah kayaknya dia on air sih ya. Udah buat semuanya aja kali Bang Arya ya.
0: Oke okay, buat
1: yang manis abang sayang dimana saja berada lah. Mm-mm. Oh iya spesialnya buat ayah. Mas Ivan atau ayah.
0: Oh namanya Ivan. Asik. Kaget dikit bentar ya, kaget bentar. Disebut Mas Ivan lu asli. Waduh laki-laki mana lagi nih.
1: Mas Ivan alias ayah Bang Arya. Nggak ada laki-laki lain selain ayah.
0: Iya. Buat Cemara juga semoga sehat-sehat terus sekeluarga. Amin. Ayah Kak Kenzo semuanya.
1: Amin. Terima kasih doanya buat Bang Arya juga. Sama Amin. Mama sekeluarga sehat-sehat terus ya.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kapan-kapan kita ketemuan ya Bang. Tapi nggak sekarang seolah kerjaan lagi banyak.
0: Oke, terima kasih.
1: Insyaallah pada sehat terpanjang umur ya.
0: Amin.
1: Terima kasih banget ya. Jangan lupa lagunya ya.
0: Ini langsung diputar nih. Terima kasih banyak.
1: Iya, ayah udah menunggu nih. Ya, terima kasih banyak Bang Arya. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa mulu. Bang Arya sekalian mau pamit ya Neng Manis Abang Sayang. Terima kasih banyak buat yang udah nemenin dan yang belum sempat nih Neng Ranjay. Ranjay ya kan enggak mau dipanggil Neng. Maaf ya Bang Arya tapi bakal balik lagi nih. Tetap di Goyang Malam asiknya makin pol. Ingat selalu tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

sejaka siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, hapus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari, atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Yalah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Ya, syuting kita mulai, siap?
5: Siap.
4: Kamera, roll, action.
6: Tendang, kaget.
4: Gimana sih? Tendangannya tinggi.
5: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
4: Kenapa?
5: Ini saya sarap kejepit.
4: Aduh, kan udah saya bilangin, sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu, balurkan pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
5: Oke.
4: Oke, kru, gimana? Kita mulai lagi?
5: Yuk.
4: Ya. Kamera, roll, action. Action. Kok diem aja, action?
5: Pak Sutradara.
4: Kenapa?
5: Ini, Mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
4: Terus?
5: Cuma saya lapar.
4: Inilah, salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak keluhan.
7: Dapatkan minyak HSA 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.

0: darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Murut Mang dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri. Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dona yang punya pengalaman tentang herbal test, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dona. Saya langsung sapa saja Ibu Dona. Halo Ibu Dona.
3: Halo juga Bu.
2: Hei, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mbak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya. Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Eh tapi kan pelurunya masuk.
3: Dikeluarin. Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh-sembuh. Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh.
3: Nggak sembuh jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
2: Jadi nggak sakit lagi.
3: Iya, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Ya. Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri. Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Sampai jumpa di video selanjutnya.

Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silakan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas bambu sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Imani sabang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Di kelasnya biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.

0: kita sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengurusi Bio HSA, hasilnya sangat memuaskan.
1: Bio HSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma Bio HSA. Dapatkan Bio HSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama Bio HSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 FM Radio CBB.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
0: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
2: Bukan, itu Neng, kejar jambret si Bibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
0: Elah, si bapak, bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas si Bibu tadi?
2: Ah, kelamaan, bubukin aja sekarang.
0: Jangan menyakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
2: Serem juga ya. Yaudah, sekarang ayo mau ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Woi woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya. Tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang embor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

0: Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: 105.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.